DJ Ezwin. You know what it is.

0: Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling. Tak ada yang lain.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

I'm sorry about that.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI sekarang.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini. Kalau

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: beda dia nih, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

0: Kaminalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
1: Nah ini yang terakhir ini Gakuto Notsuda ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ratmungan orang tahun sudah pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
0: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
0: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Perdana Menteri India Narendra Modi akan berkunjung ke Indonesia pada 6 dan 7 Juli pada pekan depan, di mana kedatangannya ke Indonesia bertujuan untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto sebagai kunjungan balasan setelah Kepala Negara mengunjungi India pada Januari 2025 lalu. Kedatangan Narendra ini dikonfirmasi oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty.

0: Pada 6 Juli 2026 ini, Perdana Menteri Modi dijadwalkan tiba di Jakarta dan 7 Juli 2026 pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dilanjutkan jamuan kenegaraan dan acara bersama diaspora komunitas India di Jakarta. Lalu 8 Juli 2026 melanjutkan kunjungan kerja ke Yogyakarta sebelum bertolak ke Australia dan Selandia Baru. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Resources, Pak Arya Irawan Putra Palguna.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Arya, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Pak Arya, Perdana Menteri India akan berkunjung ke Indonesia dan diantaranya ini membahas jumlah topik ya, ataupun ada isu strategis ini. Seberapa penting kunjungan Perdana Menteri India ini ke Indonesia dalam konteks mungkin dinamika geopolitik Indo-Pasifik saat ini?
2: Mas Lukman, ya. Ini menurut saya sangat penting. Kalau dari sudut pandang ekonomi, ya, antara Indonesia dengan India itu ekspor kita itu sangat bagus. Itu nomor 2 terbesar setelah Tiongkok. Jadi kurang lebih hampir 10%. Ya. 8% lah kira-kira. Jadi dari 266 sekian miliar US dollar, total ekspor kita ke India itu kurang lebih sekitar 24,5. Yaitu di batubara, sawit, besi, baja, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi strategis. Di mana kita melihat strategisnya? Ini mampu menahan, mampu membangun resiliensi ekonomi kita. Ya. Nambah devisa, pertumbuhan ekspor kita bagus, dan cenderung surplus dengan India. Kalau kita impor dengan India, kurang lebih 5,6 miliar US dollar kalau nggak salah ya. Sehingga menurut saya kunjungan Pak Perdana Menteri Narendra Modi ini adalah kunjungan yang sangat strategis. Oleh karena itu harus disambut sedemikian rupa sehingga mampu membangun ke depannya ketahanan ekonomi kita lebih baik, perluasan pasar kita juga menjadi lebih luas. Jadi tidak tergantung pada satu dua pasar. Kira-kira demikian usulan.
0: Iya, ini kan ada beberapa isu strategis yang akan dibahas. Selain dari ekonomi juga berbicara terkait dengan pertahanan. Ini pembahasan tahap lanjut terkait pengadaan sistem pertahanan rudal supersonik BrahMos ini, Pak Arya.
2: Betul. Ini juga penting dari sisi pertahanan. Jadi kita tidak tergantung dari satu negara. Kita juga harus mencari sourcing-sourcing baru terkait dengan pertahanan kita, terutama dari sisi pertahanan keamanan. Tapi yang paling penting, Mas Lukman, kalau kita ingin menambah kekuatan pertahanan kita, Indonesia juga seraya harus belajar transfer teknologinya sehingga mampu ke depan kita secara mandiri mampu membangun alutsista kita, kira-kira demikian.
0: Iya. Tapi apa sih Pak pesan politik yang ingin disampaikan India melalui kunjungan ini kepada Indonesia dan kawasan ASEAN? Karena kan setelah dari Indonesia akan berkunjung ke negara-negara lain ini.
2: Karena kita ada di G20, jadi ini sangat penting memberikan pesan ke dunia internasional di memasuki atau di dalam situasi internal shock ekonomi ketidakpastian bahwa kita dengan India masih mampu memberi sinyal positif, kita membangun perdagangan yang sangat positif dengan India, sehingga ke depan dan negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, sehingga ketidakpastian itu pelan-pelan kita bisa reduksi dan kita menuju kepastian global. Kira-kira demikian, Mas Usman.
0: Ya, nah kalau kita lihat juga kan sebenarnya ada dua keamanan atau keamanan maritim di Samudra Hindia dan Selat Malaka gitu ya. Seberapa besar Pak peluang kedua negara ini bisa memperluas kerjasama keamanan maritim di Samudra Hindia dan juga Selat Malaka ini?
2: Iya, sebenarnya begini, kan ada IORA ya.
0: Iya.
2: IORA. Tapi itu ada blue economy juga sebenarnya. Tapi di sisi lain juga ekosistem itu perlu juga dijaga di dalam pertahanan keamanan. Tapi yang diketepatkan adalah blue economy. Cuma Indonesia kan begini, Indonesia ini kan menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif,
0: yeah.
2: tidak lebih manapun, dan kecenderungannya adalah menjaga perdamaian dunia. Kira-kira dunia yang dikedepankan adalah membangun komunikasi politik dengan itu kepada semua pihak. Jadi kita tidak terpisah kemanapun sepanjang itu tidak mengganggu kedaulatan negara kita. Kira-kira demikian, Mas Lukman.
0: Nah, bagaimana Pak Arya, Anda melihat posisi Indonesia sebagai mitra strategis India di tengah rivalitas antara Amerika dan Tiongkok ini?
2: Ini salah satu upaya kita untuk tidak ini salah satu upaya kita untuk membangun perluasan supply chain sebenarnya. Jadi ada dua negara besar, kita tidak berpihak, tapi kita harus mampu membuat sourcing baru dalam konteks supply chain. Dari sisi hilir sampai dengan sisi hulunya, itu yang paling penting, sehingga kita tidak terjebak pada konflik dua negara itu. Jadi diversifikasi sourcing itu baik dari sisi raw material maupun pasar harus kita juga lakukan perluasan. Itu yang paling penting, Mas Usman. Jadi kita tidak berpihak sama.
0: Ya, tapi kalau hubungan Indonesia-India saat ini lebih didorong oleh kepentingan ekonomi atau kepentingan geopolitik, kalau menurut Pak Arya?
2: Selama ini ekonomi kita.
0: Ekonomi
2: selama
0: ya?
2: Ini
0: ya.
2: Selama ini ekonomi, walaupun dulu historis kita juga ada hubungan politik, karena India dulu sangat-sangat progresif untuk membantu menyuarakan kemerdekaan kita, kemudian juga bersama-sama membangun gerakan Jamblok zaman dulu ya.
0: Iya.
2: Dulu. Tapi sekarang ke masa kini dan masa depan saya lebih cenderung ke pembangunan ekonomi kira-kira.
0: Pak, kalau target realistis yang seharusnya bisa dicapai dari kunjungan PM Modi kali ini apa ini Pak?
2: Yang realistis adalah peningkatan ekspor kita, terutama di komoditi primer kita, batu bara dan sawit. Itu yang mesti harus kita dorong naik. Yang tadinya 24 sekian miliar US dollar itu kita dorong naik sehingga mampu menambah devisa kita. Tapi di sisi lain memang ada juga dalam sisi arkeologi, misalkan tentang penemuan bukti di Candi Prambanan, misalkan untuk perbaikan di sana itu juga penting. Untuk pembangunan blue ekonomi juga di kawasan pesisir pantai juga penting juga.
0: Ya, peluang-peluang apa Pak yang memang masih bisa digali lebih mendalam ya? Kalau tadi kita kan bicara pertahanan, ekonomi dan perdagangan dan sektor lainnya, ini terkait dengan hilirisasi mineral, perluasan kapasitas kesehatan, pendidikan dan transisi energi. Nah, seberapa kuat untuk India sendiri terkait dengan sektor lainnya ini, Pak Arya?
2: India itu kan negara besar tanpa sumber daya kuat, kan gitu ya?
0: Yeah.
2: Itu kita perlu contoh bahwa ada perubahan struktur ekonomi di India itu lebih cenderung ke peningkatan dari jasa, karena sumber daya manusianya memang didorong ya untuk tumbuh lebih kompeten dibanding yang lain. Nah, itu yang perlu ditiru oleh Indonesia. Nah, sekarang adalah kita mencari benchmark, tidak lagi harus ke Eropa. Itu kira-kira untuk membangun sistem pendidikan kita, kita bisa belajar dari India. Saya rasa itu lebih strategis, cocok dengan kita.
0: Nah, kalau prospek ini bisa bertahan 5 ataupun jangka panjang ya, 5 hingga 10 tahun ke depan ya, untuk di bidang...
2: Harus. Tidak berarti, harus itu. Jadi kita harus jangka panjang, dolong tembong kerjasamanya kita.
0: Tapi rekomendasi Anda seperti apa, Pak Arya, terkait dengan kunjungan PM Modi ini, biar benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang bagi Indonesia?
2: Nah, dari sisi lain, selain ekonomi, pertahanan keamanan juga penting, bahwa dari sisi agama juga kita harapkan India juga membangun toleransi, terutama kepada komunitas-komunitas muslim. Jadi untuk mereduksi juga tidak ada Islamofobia, jadi tidak ada ketakutan pada Islam, itu juga penting. Maka didorong disertakan juga MUI kira-kira untuk membangun komunikasi dengan India supaya di India tidak terjadi intoleransi antar beragama, itu juga penting. Jadi kita memberikan kontribusi di sisi lain kepada India, India juga memberikan kontribusi kepada kita sehingga hubungan kerjasama dengan India itu menjadi lebih sempurna, kira-kira demikian Pak.
0: Baik. Kita ke WhatsApp yang sudah disampaikan pendengar melalui 081399399888. Izin Pak Arya ya, kita sampaikan ada rekan saya Nindi akan menyampaikan, silakan.
1: Baik, Lukman dan Pak Arya Irawan, ada beberapa komentar ya dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang mengomentari terkait rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia besok sampai tanggal 8 Juli. Yang pertama, komentar datang dari Pak Andi di Banda Aceh. Beliau menyampaikan bahwa saya berharap kunjungan PM India ini bukan sekedar seremoni. India itu pasar yang sangat besar. Mudah-mudahan kerjasama perdagangan bisa membuka peluang ekspor bagi produk-produk Indonesia. Lalu ada Ibu Rina di Medan. Hubungan Indonesia dan India sudah lama terjalin. Semoga setelah pertemuan ini ada kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Lalu ada Pak Bambang di Jakarta. Saya menunggu hasil konkret dari pertemuan Presiden Prabowo dan PM Modi. Jangan hanya foto bersama, tapi ada investasi, lapangan kerja, dan kerja sama yang benar-benar dirasakan masyarakat. Lalu ada Pak Dedi di Yogyakarta. Kami bangga Yogyakarta menjadi salah satu tujuan PM India. Mudah-mudahan ini juga ikut mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia ke masyarakat India. Dan terakhir dari Ibu Maria di Makassar. Sebagai negara demokrasi besar di Asia, Indonesia dan India punya banyak kepentingan yang sama. Semoga kerjasama ini juga memperkuat stabilitas kawasan. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih Nindi. Silakan Pak Arya, mungkin bisa ditanggapi.
2: Itu betul sekali Mas Lukman. Tapi saya coba lebih fokus.
0: Iya.
2: Di kalau kerjasama yang sudah terjalin kan sudah sangat bagus.
0: Iya.
2: Tapi yang perlu ditajamkan tadi selain juga tentang apa namanya hubungan kerjasama dalam pendidikan, itu ada satu yang penting ini. Indonesia harus mampu membangun kemandirian kesehatan. Karena kita dengan India itu impor kita cukup besar di sektor farmasi. Nah ini perlu bagaimana India mampu membangun industri farmasi di sana. Ini perlu ada transfer teknologi di Indonesia sehingga kita tidak lagi tergantung impor yang sangat besar, dan kita mampu dengan teknologi, pembelajaran teknologi dan inovasi dengan India, kita mampu membangun kemandirian di bidang kesehatan, terutama penyediaan bahan baku sampai barang jadi obat. Itu yang penting saya rasa,
0: Pak Lukman. Ya, ini kalau bicara tantangannya sejauh mana, Pak Arya, yang tantangan realistis gitu yang dapat menghambat implementasi hasil kunjungan ini dalam 1-2 tahun ke depan ini, Pak?
2: Sumber daya manusianya itu menjadi hambatan paling real yang paling besar. Karena kapasitas building kita di sumber daya manusia itu perlu didorong, itu supaya kompeten lebih bagus lewat inovasi dan teknologi, itu ada apa namanya pertukaran pelajar, jadi suara sana, kemudian juga namanya terpicat elektron-elektron dari sana bisa dikirim di Indonesia, sehingga kedepannya sumber daya kita menjadi lebih baik. Itu yang paling penting.
0: Ya. Kalau dari sisi birokrasi dan kepastian regulasi di Indonesia bagaimana Pak? Masih menjadi tantangan bagi investor India? Apa yang perlu dibenahi ini?
2: Ini yang penting juga mengenai birokrasi, efisiensi terutama di investasi ini ya. Ini perlu dibenahi. Itu yang satu pintu yang dimaksud di Indonesia itu one gate system itu harus benar-benar dilakukan dan transparan gitu, itu paling penting. Apa susahnya panggil India? Kita juga banyak ahli IT, India juga bisa kerjasama dengan India untuk membangun sistem yang lebih efisien. Kan negara jago-jago IT itu.
0: Iya. Benar. Nah kalau ini ya, kalau apa tadi yang jika kerjasama pertahanan ini ya Pak Arya, termasuk pembahasan BRAHMOS ini benar-benar terrealisasi, tantangan apa ya Pak yang harus diantisipasi Indonesia baik dari sisi anggaran, teknologi maupun respon negara lain di kawasan ini?
2: Pasti kalau peluang pasarnya diambil oleh pasar yang lain, oleh kompetitor, itu pasti Mas. Itu pasti ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang selama ini sudah mensupply cukup lama, cukup besar, dan itu pasti itu. Nah oleh karena itu memang kita harus punya argumentasi bahwa Indonesia memang perlu diversifikasi sourcing untuk mencukupi alutsista kita seraya Indonesia membangun secara mandiri. Itu nggak perlu dikhawatirkan menurut saya, kalau juga tidak terlalu besar mengambil komposisi dari alokasi APBN kita lewat India.
0: Nah ini kira kalau kita lihat tantangan yang Indonesia-India dalam menyelaraskan kepentingan masing-masing ini Pak di kawasan Indo-Pasifik gitu ya, mengingat keduanya juga memiliki prioritas nasional yang berbeda ini Pak Arya.
2: Memang di kawasan Samudra Indo-Pasifik memang harus ada stabilitas dan ya, sama-sama negara besar, penduduknya juga besar, itu harus mampu menjaga stabilitas kawasan. Ya itu penting juga kita bangun dengan Indonesia. Tapi yang paling penting adalah Indonesia ini menganut sistem politik bebas aktif. Sepanjang tidak mengganggu kedaulatan negara kita, maka kita berkomunikasi dengan semua pihak di seluruh kawasan, terutama kawasan yang bersinggungan dengan kita. Itu yang paling penting, Mas.
0: Ya, baik. Pak Arya, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Arya.
2: Sama-sama Pak Guman, sehat selalu. Pak Guman, terima kasih. Malam.
0: Pendengar Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Resources, Arya Irawan Putra Palguna, kami berbincang bagaimana Perdana Menteri India Narendra Modi akan berkunjung ke Indonesia pada 6 hingga 8 Juli ya, di mana memang disampaikan untuk agendanya di untuk agenda kunjungan pada Senin 6 Juli 2026 dijadwalkan tiba di Jakarta dan Selasa 7 Juli 2026 pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, lalu dilanjutkan jamuan kenegaraan dan acara bersama komunitas India di Indonesia pada malam harinya. Lalu pada Rabu 8 Juli 2026 melanjutkan kunjungan ke Yogyakarta dan sebelum bertolak ke Australia dan Selandia Baru. Di mana memang fokus kerjasama strategis ini mencakup bidang pertahanan, pembahasan tahap lanjut terkait pengadaan sistem pertahanan rudal supersonik BrahMos. Lalu untuk di sektor ekonomi dan perdagangan, perluasan ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit dari Indonesia dan transfer pengembangan teknologi dari India. Sementara untuk sektor lainnya, hilirisasi mineral, perluasan kapasitas kesehatan, pendidikan, transisi, dan juga energi.
3: Wawancara Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, pemerintah Kota Cimahi membuka layanan klinik sore di Puskesmas Padasuka dan Ciberem Cimahi sebagai upaya memperluas dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Agus Gunawan.
3: Pemerintah Kota Cimahi terus menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peluncuran layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Ciberem. Peluncuran layanan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran klinik sore di dua puskesmas tersebut juga melengkapi layanan serupa sehingga kini seluruh kecamatan di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas rawat jalan sore. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira mengatakan bahwa layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja yang sulit memanfaatkan pelayanan kesehatan pada jam operasional reguler. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap warga tetap memiliki kesempatan mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengorbankan aktivitas pekerjaan. Menurutnya, wilayah Padasuka dan juga Ciberem memiliki jumlah penduduk yang padat dan mayoritas warga berada pada usia produktif. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat kesulitan untuk memeriksakan kesehatannya karena waktu pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak berlangsung pada pagi hingga siang hari.
4: Di launchingnya layanan klinik sore di dua puskesmas, yaitu di Puskesmas Padasuka dan Puskesmas Ciberem. Artinya ini merupakan suplemen tambahan bagi pemerintah Kota Cimahi dalam rangka menjangkau layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Cimahi setelah sebelumnya kita memiliki dua layanan klinik rawat jalan sore atau klinik sore di Puskesmas Cimahi Utara dan Puskesmas Cipageran. Artinya sekarang seluruh kecamatan yang ada di Kota Cimahi sudah memiliki layanan klinik sore.
3: Pemerintah Kota Cimahi optimis layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Ciberem ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran layanan tambahan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pasien yang selama ini terjadi pada jam pelayanan pagi. Sementara itu, Pak Reza, salah satu warga Kota Cimahi yang memang kebetulan juga berobat di Puskesmas, mengatakan bahwa kehadiran klinik sore ini sangat membantu masyarakat untuk berobat tidak hanya di pagi hari namun juga di sore hari.
5: Ya, jadi tanggapannya untuk rawat inap dan puskesmas sore ini sangat membantu, apalagi biasa-biasanya kan untuk puskesmas itu hanya beroperasi sampai jam 12 siang. Nah, apalagi dengan penambahan jam operasional ini ya, kami sebagai masyarakat bisa berobat lebih leluasa, tidak merasa terburu-buru seperti biasa untuk pelayanan.
6: Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Agus Gunawan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh menyelenggarakan Taekwondo Student Championship. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Tisi Maludia Putri dari RRI Banda Aceh.
7: Taekwondo Aceh Student Championship 2.0 yang berpusat di Gelanggang Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia, GOR KONI Aceh, berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh peserta sekaligus secara resmi membuka kejuaraan sebagai bentuk dukungan terhadap lahirnya generasi muda Aceh yang berkarakter, disiplin, dan berprestasi. Adapun kegiatan ini bertema tegah yang bermakna kuat, dimaksudkan tegah dalam mental, tangguh dalam prestasi. Kejuaraan ini menjadi momentum untuk membentuk atlet yang tidak hanya unggul di arena pertandingan, tetapi juga memiliki integritas, sportivitas, dan semangat pantang menyerah.
8: Saya berharap bukan hanya orang Muay Taekwondo yang seperti ini, tapi dalam kegiatan-kegiatan lain, termasuk mendorong di sekolah agar kegiatan-kegiatan olahraga dan pramuka itu diambil inisiatif oleh orang tua supaya anak-anak kita ada ruang mengaktualisasikan diri.
7: Orang tua dari salah satu peserta, Setiawan, berharap ajang Taekwondo dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk meraih prestasi dan membanggakan Indonesia.
9: Semoga ajang dari Taekwondo ini bisa semangat untuk kejayaan Nusa dan Bangsa juga.
7: Semua peserta diharapkan dapat menampilkan kemampuan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan menjadi generasi tegah yang siap mengharumkan nama Aceh di setiap kompetisi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi untuk para petani di Sulawesi Tengah sebelum memasuki masa musim tanam. Ia mengemukakan pentingnya ketersediaan pupuk sebelum musim tanam guna meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di Sulawesi Tengah. Menurutnya, pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi sehingga prosesnya lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses petani. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Perdagangan mengidentifikasi sebanyak 2.616 desa di berbagai daerah sebagai bagian dari program Desa Bisa Ekspor untuk memperluas basis pelaku ekspor nasional

sekaligus mendorong produk unggulan daerah menembus pasar internasional. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Ari Satria, mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah membangun ekosistem ekspor dari daerah dengan memetakan potensi setiap desa. Ia juga mengatakan desa-desa yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan ekspornya, sehingga pendampingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita beralih ke informasi mancanegara. Jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dikhawatirkan melonjak hingga 1.000 kematian per hari jika virus tersebut menjangkiti kamp pengungsian di Provinsi Ituri. Provinsi Ituri saat ini menjadi pusat penyebaran wabah dengan populasi sekitar 1,15 juta orang yang tersebar di 69 fasilitas penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Hingga Kamis lalu, otoritas kesehatan setempat mencatat penambahan 26 kematian dalam satu hari, sementara jumlah pasien yang dinyatakan sembuh meningkat sebanyak 213 orang. Kita beralih ke informasi olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Jakarta merupakan momentum bagi atlet-atlet Indonesia dan negara-negara lain untuk saling belajar agar olahraga tinju Asia semakin kuat. Ia menjelaskan Indonesia mendapatkan kehormatan besar menyambut 48 delegasi dari 20-an negara Asia dalam kejuaraan tinju kelompok usia untuk putra dan putri yang berlangsung selama 5 hingga 16 Juli 2026. Ia juga mengatakan ajang tersebut menjadi momentum bagi para atlet untuk saling belajar dan meningkatkan kemampuan mereka agar kedepannya bisa mewakili Asia ke level dunia.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 26 pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick, there's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil! Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might, but again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus? Kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Peristiwa. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
2: Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita mau masuki segmen To The Point.
3: To The Point.
2: Dengar Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, Mutia Hafid menyoroti soal maraknya spam komentar judi online atau judol pada kolom komentar sejumlah platform. Mutia mencatat spam promosi judi online di kolom komentar media sosial melonjak hingga 128%. Mutia mengatakan akun pemengaruh atau influencer di daerah yang memiliki interaksi tinggi dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam To The Point kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Lukman, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke, namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di euforia peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu. Tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya. Ini akan dimanfaatkan oleh mereka, karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya? Bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs, dan statistik kita sebutkan 128%. Sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini? Karena apa? Yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat.
0: Yeah.
2: Lama-kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan spambot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terpedayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini
0: sekarang. Ya. Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya? Kita memang harus siap kalau udah namanya komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak? Tim tenaga, apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang menjauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling tinggi, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga harus menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya, promptingnya itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontraproduktif gitu.
0: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
2: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar. Kan itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial, tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah, ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya. Ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah, ini yang kita juga terus terang agak prihatin, dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alam berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
0: Tapi bisa ditelusuri tidak, Pak Ardi, dari mana asalnya spam komentar ini? Karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya.
2: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber, karena udah masuk, ini artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita komisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini. Saya yakin belum ada, karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
0: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
2: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar tidak seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
0: Pak Ardi, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung bersama kami perbincangan ini ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Apakah Anda juga menemukan ya untuk di berbagai platform media sosial ini komentar yang seperti testimoni gitu ya, kemenangan dan lain-lainnya yang spam atau komentar di judi online ini, dan ini ada di beberapa akun gitu ya, biasanya menumpang di beberapa akun influencer gitu yang banyak pengikutnya, dan tentunya Anda juga mungkin bisa, atau Anda sendiri ya mungkin mengalami akun Anda juga disinggahi atau dikomentari oleh testimoni judi online gitu. Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya, di mana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
2: Ya memang karakter ini memang seperti itu, dia akan menyebar cepat ya, dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka-mereka itu akan menggunakan teknologi, terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya, terkait dengan bahaya judi itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum, itu belum ada. Itu bisa melakukan hal sungguh sama, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
0: Ya, kita ke pendengar Pak Ardi, ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
3: Malam, kembali Bung Lukman.
0: Ya, silakan Bu.
3: Malam Pak Ardi.
2: Malam Ibu.
3: Iya, mengerikan ya Pak Bung Lukman.
0: Iya.
3: Betul ya, memang ya, banyak sekali iklan-iklan, dan ini antaranya nih Pak Ardi dan Bung Lukman.
0: Iya.
3: Sekarang kan sedang ajang Piala Dunia ya. Nah, di situ ada iklan aplikasi yang gratis katanya untuk nonton bola begitu. Takut-takut ini, takut mau kliknya, takut-takut sejenis dengan yang takut jadinya. Menurut Pak Ardi bagaimana kalau untuk yang satu itu?
0: Ya.
3: Baik. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini, justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
2: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dengar sekali ya selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya.
0: Yeah.
2: Itu sering banget itu ternyata memang seperti itu dan mereka waduh sangat masif banget itu ya kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judol itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya bagaimana melawan hal-hal ini karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
0: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana, Pak?
2: Antisipasi. Tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya fansnya apa judi online itu akan masif.
0: Nggak, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
2: Ya mereka harus bantu mengembangkan ya kayak apa namanya yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah jangan hanya di generalisasi semuanya sama semua ya seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya keamanan kenyamanan masyarakat. Bukan hanya menguruk untungan, tapi mereka bertanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita pemerintah sebagai regulator ya dan pembiji dalam hal ini itu benar-benar harus harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi, udah aja dicabut aja izinnya, selesai kan? Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagai regulator harus tegas benar sekarang.
0: Iya, baik. Kita ke pendengar lagi, Pak Ardi. Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, malam.
4: Selamat malam, Lukman. Selamat malam, Pak Ardi.
0: Selamat malam, Pak. Silakan.
4: Iya, ini Pak Ardi dan Om Lukman ya. Kalau saya buka scroll apa media sosial itu kan ketika saya baca itu, ketika ada permasalahan yang viral, memang ada itu komen-komennya itu kan, dia masuk di situ.
0: Numpang ya.
4: Iya numpang, tapi kenapa ya kan, oh itu biasanya ya, ini komen yang paling relevan, yang nggak relevan itu biasanya dihapus tuh Pak Ardi Abukman. Saya aja kalau Pak bikin media sosial punya akun gitu kan, wah ini nggak sesuai dengan apa tema yang saya buat, yang saya posting. Misalnya kan masalah viral tentang MBG loh, dia kok komennya lain, kok komennya menyimpang, yang lain komennya tentang MBG semua di bawah itu berurutan gitu kan. Kok dia sendiri yang beda, anomali katakan seperti itu. Harusnya kan yang komen yang paling yang relevan biasanya ada bacaannya di situ Pak di pembukmannya kan ini komenan yang paling relevan dimuatnya di situ. Tapi kalau yang tidak relevan disembunyikan. Tapi itu saya heran kok itu tidak disembunyikan. Harusnya kan ya disembunyikan. Saya aja kalau bikin oh ini tidak sesuai dengan yang saya buat atau saya posting ini ya saya sembunyikan aja komentar itu.
0: Secara gitu, manual begitu ya. Manual ya.
4: Terima kasih.
0: Baik. Malam. Ya. Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
2: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya. Masalahnya itu diterapkan tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya. Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan. Harus ada tanggung jawab moderasi konten. Nah selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu ini seharusnya sudah mulai ada suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar berita segala macam itu harus memoderasi kontennya. Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
0: Nah, bagaimana Pak Ardi untuk solusinya untuk pribadi, tapi kita ke ini dulu ya, WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi ya, Pak Ardi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
5: Baik, Lukman dan Pak Ardi, ada beberapa komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk mengomentari topik kita malam ini. Yang pertama dari Bu Nur Hasanah di Yogyakarta, perlu ada edukasi digital juga terutama untuk remaja. Mereka harus tahu kalau tautan seperti itu berbahaya. Lalu ada Ibu Siti di Surabaya, saya berharap pemerintah, aparat, dan perusahaan media sosial bisa bekerja sama lebih cepat memberantas akun-akun penyebar judi online. Ibu Septiana di Banjarmasin juga mengomentari bahwa spam judol sekarang seperti tidak ada habisnya. Hari ini dilaporkan, besok muncul lagi dengan akun baru. Berarti memang perlu pengawasan yang lebih ketat. Dan ada Ibu Laras juga di Makassar. Sebagai orang tua, saya cukup khawatir karena anak-anak juga aktif di media sosial. Lingkungan digital seharusnya menjadi tempat aman, bukan dipenuhi promosi judi. Dan terakhir dari Papadli di Balikpapan, selain menindak pelaku, saya rasa masyarakat juga harus aktif melaporkan akun-akun spam tersebut. Kalau semua ikut peduli, penyebarannya bisa lebih cepat ditekan. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan Pak Ardi.
2: Ya, saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
0: Ya.
2: Nah, itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Sampai detik ini kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur, hasilnya jelas, ya, 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu, ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Hari ini kasih tahu, besok lupa. Gitu.
0: Yeah.
2: Itu cenderung kebiasaan yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka, ya, untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online, itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
0: Yeah.
2: Nah, ini yang sudah tadi sampaikan, harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya, kok narkoba kan banyak sekali. Nah, kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya, terus apa bahaya rokok? Ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah, kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen. Yeah. Kita bereaksi, kita umumkan ke publik. What time, so what gitu.
0: Baik.
2: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
0: Yeah. Baik, Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Ardi.
2: Malam, Mas Lukman. Yeah.
0: Pendengar, founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja. Dan nanti kami akan lanjutkan to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa.
6: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
7: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, masih terkait dengan spam judi online ya, yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI, Pak Kudri Sitompul.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Kudri, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Iya, Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
8: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33, 34, 35 Undang-Undang ITE ya. Ya itu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak di dalam suatu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan. Apa ada istilahnya, saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
0: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana, atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawaban ya, Pak?
8: Tidak ini. Jadi setiap orang ya, makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di forward itu, karena itu termasuk mengunggah ya.
0: Iya.
8: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya.
0: Baik.
8: Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
0: Iya.
8: Mengirimkan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
0: Baik. Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya? Ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
8: Ya, silakan.
0: Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan jadi kita ke ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
8: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Ya itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh Komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan PAM itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya Komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
0: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
8: Ya itu tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini. Cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh.
0: Yeah.
8: Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Ya, tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia kan
0: iya. Penipuan. Nah, itu sebenarnya jadi tantangan ya, Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana gitu.
8: Kan di Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya, sarana informasi ya, ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet ya kan, yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
0: Iya.
8: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
0: Iya.
8: Nah, jadi ini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
0: Iya.
8: Nah, itu saya juga enggak mau menyebutkan negara tetangga kita. Ya,
0: iya.
8: Dia enggak mau ikut mengenai konvensi money laundering itu, pencucian uang.
0: Iya.
8: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu apa yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, tapi kan kita tahu itu kebanyakan ini ya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang tidak melarang itu, bukan tidak melarang, tidak ikut pencucian uang.
0: Pak, kita ketahui kan setiap negara ini memiliki kebijakan dan hukum sendiri gitu ya. Dan bagaimana dengan platform ini? Apakah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila mungkin terlambat menghapus konten promosi judi online atau masih dalam tanda kutip pembiaran ini?
8: Ya itu saya katakan, platformnya itu mereka bangun di luar negeri.
0: Iya.
8: Di sini tidak itu gitu loh. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita mencegahnya itu. Kita mencegahnya itu dengan memblokir gitu kan.
0: Enggak, yang platform media sosial ini kalau, Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Kan
8: kalau akunnya di Indonesia bisa, kalau orang itu akun di Indonesia, dia pakai nama samaran ketahuan bisa dikejar di mana kok sama udah. Jadi Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa bisa mengetahui gitu loh. Cuman ya kita harapkan ya polisi ya nggak usah capek-capek, memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi ini lagi gitu loh.
0: Nah, itu lagi ya.
8: Memang ya mesti gitulah, mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
0: Iya.
8: Ya. Jadi kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
0: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah, kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
8: Sudah cukup.
0: Cukup ya?
8: Sudah cukup. Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan, sudah cukup. Itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya, warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
0: Ya kan, itu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
8: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa. Yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Okay. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
0: Iya. Karena kalau pengguna ini korban. Jadi, gitu ya.
8: Menurut undang-undangnya yang
4: yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan.
0: Iya, ini kan tadi
4: kecuali kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload yang ini. Kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti. Ya. Dengan ini orang memang klik.
0: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya.
4: Ya tidak sengaja.
0: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak nih pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
4: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang sudah cukup. Cuma kalau ya, kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Ya dianggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
0: Yeah.
4: Undang-undang itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia emang apa ya mengupload gitu ya, itu yang dikenakan gitu loh.
0: Yeah.
4: Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
0: Iya.
4: Yeah. Dia nggak pegang kartu.
0: Iya.
4: Iya, dia nggak pegang chip gitu kan?
0: Gitu. Baik. Pak Kodri izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kodri ya?
4: Oh, boleh.
0: Ya, silakan. Benar, kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
9: Kilas berita. Kilas berita.
10: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026. Di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
4: Iya.
0: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkannya, bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mensreanya itu sendiri?
4: Kalau begini, kalau bukti mensrea dengan klik itu sudah cukup.
0: Cukup,
4: nah,
0: ya?
4: Cuman mungkin dikasih jeda waktu, sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Nah, kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan ya. Ya kan, kalau mensrea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
0: sudah berarti cukup,
4: itu
0: ya?
4: Niatnya udah ada gitu loh.
0: Nah,
4: cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, gitu loh ya kan. Ya mungkin juga.
0: Sekarang itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mensreanya itu sendiri ya Pak ya, biasanya kalau di hukum pidana ini.
4: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja, waktu berapa second dia pakai. Kalau cuman di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu, gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone gitu kan, gitu, nggak sengaja dia sentuh, pasti ini kan dia ya ini kan gitu loh. Nah juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu.
0: Yeah.
4: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh.
8: Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja di delete aja sama dia kan gitu loh.
0: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
8: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu sih soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHP yang baru nggak ada masalah. Udah jadi alat bukti. Alat bukti digital itu kan.
0: Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya? Ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini.
8: Nah, ini kan begini. Misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya. Iya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan, dia pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan. Lalu kita laporkan ke ininya YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan. Nah, mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
0: Harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya. Nah, kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya, dan
8: sudah cukup.
0: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara, dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yurisdiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
8: Ya, kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan? Sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di platform yang di luar itu. Ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu. Karena ini kan karena walaupun platformnya di luar, tapi ini kan dia di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerjasama dengan aparat hukum di negara itu. Gak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh. Itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi kita cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
0: Baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Kudri, selamat malam.
8: Sama-sama.
0: Pendengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia Kudri Sitompul melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
11: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
12: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
13: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, Demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
14: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
12: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang mengatakan skenario kebijakan terkait keterlibatan kantin sekolah dalam distribusi program MBG masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional. Menurutnya pembahasan yang telah diputuskan dalam rapat tingkat menteri terkait sasaran penerima manfaat MBG yang nantinya tidak diberikan kepada seluruh siswa, melainkan hanya kepada mereka yang membutuhkan. Ia juga mengatakan mekanisme penerapan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Kita beralih ke informasi lainnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arief Fakrullah mengatakan penguatan kualitas aparatur sipil negara menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Zudan mengatakan sekitar 33% dari total 6,7 juta aparatur sipil negara di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun pelayanan publik yang adaptif dan mampu merespon perubahan ekonomi serta perkembangan teknologi. Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur dinilai

penting karena pemerintah daerah membutuhkan birokrasi yang mampu membaca potensi ekonomi wilayah, membangun kolaborasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang efisien.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel sebelum perdamaian adil tercapai yang akan mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka. Ia menyerukan dukungan terhadap gencatan senjata di Gaza serta kerangka kesepakatan baru-baru ini antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik mereka. Ia juga mendesak untuk mencegah segala upaya yang melemahkan gencatan senjata maupun kesepakatan damai tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi dan Rajia Salsabila menambah koleksi medali Indonesia setelah meraih perunggu nomor estafet Speed Putri World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia. Pasangan Indonesia tersebut mencatatkan waktu 13,14 detik, lebih cepat dari pasangan Spanyol yang membukukan 13,52 detik pada Bronze Medal Race. Adapun pasangan Indonesia lainnya yang diwakili Kadek Adi Asih dan Berdikna Devi Surya Kusuma harus puas di urutan ke-20.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
2: Loh, kenapa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
1: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat. di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Indonesia menyapa malam.
8: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pendengar, kebakaran di TPA Jatiwaringin terus meluas ya, di mana Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid mengungkapkan sebanyak 210 warga terpaksa mengungsi akibat kepulan asap yang berasal dari tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Di mana jumlah tersebut merupakan akumulasi warga yang mengungsi sejak hari pertama kebakaran pada Selasa 30 Juni 2026, hingga hari ke-6 atau pada Minggu 5 Juli 2026. Selain itu, Maisal juga mengatakan sebanyak 72 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat terdampak asap kebakaran. Dan nanti kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Pak Hendra Tarmizi, untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi warga yang terdampak terkait dengan kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin di Mau, Kabupaten Tangerang, yang dikabarkan ini terus meluas ya dan makin berdampak langsung pada warga sekitar. Dan sebelumnya Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari juga mengatakan para pengungsi kini berada di Balai Desa Tanjakan Mekar. Mereka berasal dari dua wilayah terdampak, yaitu Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, dan Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek. Ya. Pengungsi terdiri dari kelompok rentan, mulai dari anak-anak, balita, hingga lansia. Data BNPB sendiri mencatat dari total pengungsi tersebut terdapat 60 anak-anak, 26 balita dan 7 lansia, 1 ibu hamil serta penyandang disabilitas, sementara sisanya merupakan warga dewasa. Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Pak Hendra Tarmizi.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pak Hendra, selamat malam.
10: Ya, malam.
8: Ya, Pak Hendra, bagaimana Pak kondisi kesehatan warga pengungsi akibat kebakaran TPA Jatiwaringin ini, Pak?
10: Mas Lukman, jadi pengungsi kita biasanya itu mengikuti arah angin gitu. Jadi kalau malam biasanya itu anginnya mulai ke arah pemukiman di daerah Rajet. Jadi kebanyakan tuh malam tuh biasa pengungsi udah pada kumpul tuh malam. Begitu pagi udara bagus mereka kembali ke rumah gitu, seperti itu.
8: Oke. Nah, kalau tadi dikabarkan katanya sudah mengalami gangguan ispa ini ya, Pak ya?
10: Oh iya. Jadi kalau yang berobat di posko-posko kita itu total sampai hari ini ada 220 orang. 30%-nya itu sudah menderita ispa. Ispa itu artinya infeksi saluran pernapasan atas. Jadi yang intinya bagi kita adalah ispa itu harus cepat diobatin. Kalau nggak kita obatin, dia akan jadi radang paru-paru atau pneumonia. Itu yang berbahaya, menyebabkan kematian, terutama pada anak-anak atau orang yang berisiko. Jadi kita saat ini dari jumlah waktu itu ada 154 kasus, sekarang sudah turun menjadi 22 kasus. Tapi nanti ada kasus baru yang saya bilang tadi, hingga saat ini ada 72 kasus yang lebih kurang 30% dari total semua penderita yang kita periksa.
8: Oke. 72 yang mengalami ispa ini usia berapa?
10: Oh, itu bervariasi, malah yang banyak malah dewasa itu.
8: Oh, justru dewasa.
10: Mungkin, ya.
8: Bagaimana Pak dengan kondisi balita, Pak? Ini kan dikabarkan banyak balita juga di sana ya.
10: Ya, tapi balita malah lebih agak aman karena kemungkinan besar balita lebih banyak diungsikan oleh orang tua mereka ke tempat pengungsian. Sedangkan orang tuanya lebih banyak bermukim di lingkungannya sendiri karena mungkin ada pekerjaan atau yang lain, tapi mereka tetap menggunakan masker. Jadi maka mungkin mereka lebih rentan terkena.
8: Nah, lalu bagaimana Pak dari segi kesehatannya, apa yang dilakukan dari Kabupaten Tangerang ini?
10: Kita pertama yang di Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melalui arahan Pak Bupati, yang pertama itu kita melaksanakan bagi-bagi masker bersama dengan kecamatan, desa, kemudian ada bantuan dari PMI bagi-bagi masker terhadap masyarakat terdampak. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi pentingnya cara pencegahan menghindari paparan asap. Kemudian selanjutnya kita membuka 5 posko kesehatan, bahkan sekarang jadi 8. Ada 5 di ada 6 di Kecamatan Rajek, 1 di Kecamatan Sukadiri, 1 lagi pas di TPA Jatiwaringin Kecamatan Mau.
8: Oke. Itu yang dikondisikan ya untuk puskesmas-puskesmas ini ya.
10: Kemudian satu lagi selain kita membuka posko, karena ada beberapa penduduk juga yang saya bilang tadi begitu asapnya agak tipis mereka kembali ke rumah. Kita setiap 1 jam kita akan memeriksa kondisi-kondisi mereka di tempat pengungsian itu. Jadi tempat komplek rumah mereka masing-masing.
8: Oke.
10: Door to door.
8: Oh, door to door. Jadi jemput bola begitu ya, Pak ya. Biasanya ya, keluhan
10: melihat kondisi mereka.
8: Oh, gitu. Biasanya apa, Pak? Nah, pemeriksaannya tuh selain tadi mungkin dari pernapasan atau ispa ini.
10: Iya, kalau pemeriksaan seperti biasa lah, mungkin tekanan darah, kemudian juga nafas, kemudian nadi, kemudian juga pemeriksaan rongga dada dan perut.
8: Pak, kalau dari sisi oksigen perlu masih dibutuhkan di sana?
10: Kita kebetulan ada bantuan dari Kementerian Kesehatan, dapat oksigen konsentrat. Jadi di semua posko itu kita sudah siagakan oksigen konsentrat bagi warga yang membutuhkannya. Nah, kemudian perlu kami infokan bahwa di desa apa namanya TPA Jatiwaringin kita menyiapkan oksigennya itu malah untuk pekerja yang pemadam kebakaran, kemudian juga ada dari Kementerian Kehutanan, itu yang kita lakukan pemberian oksigen terutama untuk mereka.
8: Pak, yang sudah didistribusikan mungkin tadi ya, selain dengan penanganan medis, ini apakah juga untuk masker untuk warga bagaimana, Pak Hendra?
10: Iya, tadi yang saya sampaikan tadi, masker dibagikan ke warga gitu, jadi melalui RT RW.
8: Setiap harinya, Pak?
10: Pembagian masker kita lakukan setiap hari bersama dengan PMI, bersama dengan organisasi-organisasi nirlaba lainnya.
8: Pak, yang masih dibutuhkan untuk kesehatan warga bagaimana, Pak, saat ini?
10: Kalau untuk kesehatan sebenarnya nggak terlalu, karena memang saat ini hanya ISPA, yaitu penyakit ringan yang masih bisa kita atasi. Belum ada yang perlu kita rujuk. Ada ketemu ibu hamil, kita nggak ngerujuk, tapi mereka kita tempatkan di puskesmas sementara gitu. Tapi bukan karena penyakitnya, tapi karena mereka lebih rentan, jadi mereka kita taruh di puskesmas, bukan di tempat pengungsian yang rame-rame itu.
8: Iya, karena berbeda gitu ya kondisinya ya, Pak Hendra ya.
10: Iya, betul.
8: Iya. Pak, kalau sejauh ini kan memang tadi ya, kalau untuk kebutuhan atau dari sisi medisnya tadi sudah tercukupi, Pak ya, baik dari oksigen maupun masker.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bula.

0: kunci untuk harmoni dalam era modern ini, yang dijelaskan Advesta Sarwa Butanam Maitra Karuna Ewaca Nirmamo Nirahan Karah Sama Duka Sukam Kasam, yang artinya ia yang tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dengan penuh kasih sayang kepada semua, bebas dari rasa kepemilikan dan keangkuhan, tetap tenang dalam suka dan duka, serta penuh pengampunan. Sahabat Dharma, kata Advesta artinya tidak membenci. Di dunia ini yang penuh dengan narasi kebencian, menjadi pribadi yang tidak memiliki rasa benci adalah sebuah bentuk perlawanan yang suci. Kemudian kata Nirahan Karah, yang berarti bebas dari keangkuhan. Seringkali konflik terjadi karena kita merasa paling benar, paling suci, atau paling berjaya, atau paling berjasa. Namun, kita sadar akan konsep satu keluarga, maka keangkuhan itu akan luntur dengan sendirinya. Mengapa harus angkuh terhadap saudara kita sendiri? Sahabat Dharma, sebenarnya kita sekarang mempunyai modal yang sangat luar biasa, yaitu warisan budaya kita mengajarkan bahwa harmoni itu dirawat, bukan dibiarkan begitu saja. Dalam kitab Sarasasmocaya pada slokas yang sangat relevan untuk menjaga lisan kita di masa sekarang, disebutkan bahwa perkataan yang benar menyenangkan, tidak menyakiti hati dan membawa manfaat adalah ucapan yang sejati. Bayangkan jika setiap jempol kita saat akan mengetik status atau setiap lidah kita saat akan berbicara disaring terlebih dahulu oleh ajaran ini. Apakah kata-kata kita membawa harmoni atau justru memecah belah? Apakah kita sedang membangun jembatan atau justru sedang menggali jurang? Harmoni dalam keberagaman tidak menuntut kita untuk melepas identitas kita. Kita tetaplah dengan keyakinan dan latar belakang kita. Kita adalah kita. Namun, di atas semua itu ada benang merah, yaitu kasih sayang yang mengikat kita. Seperti taman bunga, mawar tidak perlu menjadi melati untuk menciptakan keindahan. Justru karena mawar tetap menjadi mawar dan melati tetap menjadi melati. Namun mereka tumbuh di tanah yang sama, dan taman itu akan menjadi mempesona. Jadi sahabat Dharma, tantangan modern memerlukan solusi spiritual yang abadi. Mari kita gunakan teknologi untuk menyebarkan kasih sayang, bukan kecurigaan. Mari kita gunakan keberagaman untuk sebagai kekuatan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling menjatuhkan. Setelah ini, kita akan kembali untuk merangkum seluruh perjalanan kita hari ini dan memberikan penutup manis untuk ruang dengar Anda. Jangan beranjak, tetaplah dalam frekuensi harmoni ini. Sahabat Dharma, Wasudewa Kutumbakam bukan sekedar kata untuk diucapkan, melainkan sebuah cara hidup. Harmoni bukan sesuatu yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang harus kita jemput dengan tindakan. Tadi kita sudah membahas bagaimana Bhagavad Gita meminta kita untuk menjadi pribadi yang memitra atau bersahabat dan karuna atau yang penuh kasih sayang. Di akhir siaran ini, saya ingin mengutip satu sloka mutiara dari Sarasasmocaya, yaitu sloka 2, yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya menjadi manusia. Disebutkan di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik maupun buruk. Karena itu, hendaklah arahkan segala perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Sahabat Dharma, kita diberikan anugerah berupa pikiran dan hati nurani untuk memilih. Di tengah keberagaman yang ada, mari kita pilih untuk mengarahkan setiap langkah kita menuju kebajikan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling belajar, bukan alasan untuk saling menjauh. Ingatlah bahwa senyum yang Anda berikan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan Anda, atau bantuan kecil yang Anda ulurkan kepada tetangga yang berbeda suku, adalah perwujudan nyata dari ajaran suci yang kita bahas tadi, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Itulah harmoni yang sesungguhnya. Itulah wajah asli dari satu keluarga. Teruslah menebar benih kasih, karena apa yang kita tanam di bumi ini, itulah yang akan kita tuai di kehidupan keabadian nanti. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tetaplah dalam harmoni, tetaplah dalam cinta kasih. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.
2: Dan pendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan saat ini pertandingan Piala Dunia 2026 Brasil melawan Norwegia yang sudah berlangsung ya hingga saat ini di menit yang ke-23 dengan hasil masih sama 0-0. Kita ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia Brasil berhadapan dengan Norwegia.
3: Ada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang. Hal ini pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia, Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati 3.5 Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan per lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia, Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Ke belakang lagi ada Brian Nyland di sana, sang penjaga gawang, masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong. Nyland langsung, Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, maksud kami ini Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos. Sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brazil, Casemiro, 8 dari Brazil tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa, namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk membeguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
4: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim. Karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang, dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang, maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola. Dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
3: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas. Terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nyland ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan, seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung Henderson break, dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah Henderson break ini, Bung Tovani?
4: Ya, di Henderson break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia Solbakken akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
3: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang baru saja bergabung bersama kami untuk mengikuti pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kesebelasan Brazil kali ini berada di sebelah kiri kami melaporkan dengan kostum kebesaran mereka biru, maksud kami kuning dan juga biru, dan juga Norwegia mengenakan kostum merah bercelana putih. Dan makin seru atau makin ngedown ini, Bung Indra, sepertinya? Kita coba lihat aja ya.
5: Kita akan nantikan bagaimana tentu Brazil mencoba terus menekan pertahanan dari Norwegia. Gini dari Marquinhos, sodokan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan, sodokan lagi bola ke tengah. Angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior nampaknya. Coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, sodorkan bola ke depan kepada Martinelli. Masih Martinelli, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali, lagi-lagi masih Ryan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Bagaimana Antonio Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Bagaimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Sebuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh Ørjan Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saya dan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nyland. Menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan, bola melewati garis tengah, terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekuli pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Douglas Costa, angkat langsung jauh depan kepada penjaga gawang Ellison tadi yang langsung membuang sekuli pundar tadi di sektor sebelah kiri, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sudah dilakukan, ada Martin Odegaard mundur ke belakang pada pemain dari Norwegia Christopher Eger. Nah, di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moller Wolf. Sodokan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal, kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth, balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sonderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi kepada Ryan di sektor sebelah kanan. Masih mencari kawannya, bebas nomor nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke 32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, Pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Thailand menjaga gawang dari Norwegia, sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo, nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi, berada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh ke depan. Berada Douglas Santos di sana, mencari pemain-pemain Brazil yang membalun, patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia, mencoba menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães, lebar ke sisi kanan, ada Ryan, 4-1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil, Danilo, sodorkan kepada Casemiro. Masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, ke 4-1-2, kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Ke tengah tadi umpannya tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia, Alexander Sørloth. Kirim kembali lagi pada Martin Odegaard, ke tengah Antonio Nusa. Masih Antonio Nusa, mengunggung 4-1-2 dengan Odegaard, membahayai dari kotak penalti. Masih Odegaard, berputar-putar Odegaard. Bilalah kotak penalti, kirimkan tendangan. Lus. Betul, atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Odegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil, boleh dihadapi oleh Alisson Becker, dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodokan pendek saja kepada Ellison, memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Sodokan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Musa, berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang, coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Odegaard yang coba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem, memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Dengan mudah tadi Alisson Becker menangkap si kulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel, sodokan pendek kepada Casemiro nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi bagian punggung 8 Guimarães. Martinelli, sodokan bola ke depan namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sander Berg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sander Berg, pemain dari Norwegia, sodokan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sander Berg. Si kanan kiri mencoba membangun serangan, pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, Alisson Sørloth, masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur main dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan menutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodokkan bola ke depan lagi ada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil, ada Casemiro juga nampaknya, Sanderberg mundur kembali ke belakang, ada Antonio Nusa kini pemain dari Norwegia, jadi perebutan yang mencoba dikejar oleh Ryan, ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel Danilo tadi masih terjadi duel udara namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil. Dan sektor sebelah tengah kini bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi kepada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini, kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Ryan, kita nantikan, masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães, kembalikan kepada Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil, masih Ryan, masih ke tengah lagi mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil, ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah mencari Casemiro, atap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri, ada Douglas Santos mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah, ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius namun tidak mampu melewati pemain dari Ryan tadi, sodokan bola berwarna kotak penalti, lepaskan tendangan berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijlen, kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil di sisi kanan, sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia namun jatuh di kaki Antonio Nusa, sodorkan lagi ke depan tadi namun kembali di kaki pemain Brazil, mau coba menguasai bola, Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya, Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri, kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi harusnya di sisi kiri, coba Vinicius Junior melakukan penetrasi, makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang sektor sebelah kiri, ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem, pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo, ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nijlen, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nijlen, bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel yang juga bermain untuk Arsenal, tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya, ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi, Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, sodokan lagi pada Martin Odegaard, Martin Odegaard, oh sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker, upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard berbuah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil, sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalau saja di barisan Antonio Nusa kini, mencoba giring bola atau juga terjadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Ellison Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya. Masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães. Sodorkan ke tengah, mencari Casemiro. Casemiro mencari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan. Sodorkan bola ke depan, umpan 1-2. Berbahaya kini Matheus Cunha. Kirimkan bola ke depan di Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang di sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard. Sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi atur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nailan, masih mencoba menguasai bola. Nailan sodorkan bola ke depan. Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di kanan tengah. Pemain Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundur ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ala juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel, dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali, namun membentur Martinelli tadi, mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan mendapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau langsung duel kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja, ini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Meller Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem pada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nailan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan, mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi pada Odegaard. Oh, beruntung saja bagaimana langsung Ellison Becker begitu lengket menangkap sekulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan. Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro dan pemain dari Gumares. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Gumares masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Gumares, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia mencoba melatih satu pemain, Ryson mundur ke belakang, Gumares kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi. Nampaknya tendangan dari Gumares kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola, ada Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya yang melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli bersama tentu rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan, sodor lagi pada Alexander Sorloth, masih Sorloth, kembali ke Sanderberg, berputar Sorloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menata ke depan Antonio Nusa ke tengah lagi kepada Sanderberg, melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan, langsung pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Ryson, masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Norwegia terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Nah, aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ayer tadi yang mencoba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Sadd sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
6: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil lawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
7: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun menyerang mereka ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
6: Iya.
7: Kita tahu Norwegia ada yang dikasih offset di sana. Dan dari situ saya melihat Brazil seolah terucut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
6: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya atau dua-duanya memang sama kuat nih?
7: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
6: Oh iya.
7: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya, sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti, jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai
6: radi.
7: Nah, terkait di babak pertama saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi. Namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif. Hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjan Nilan di bawah Mistar.
6: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
7: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
6: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
7: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia. Dan setelah Ederson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break.
6: Ya,
7: walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjan Nilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
6: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
7: Ya, cari garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Charlotte masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
6: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
7: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
6: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka. Namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar, kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.

0: Rencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
1: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
2: Adalah upaya kita untuk lompat.
0: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
3: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang

0: sementara ini. Di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil ya, untuk antarannya ya kan. Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi.
2: Masih pakai baju oranye aja.
1: Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata pertandingan babak 16 besar.
0: Ya,
1: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sederup ya. Andreas Sederup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, sulit diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magalhães, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung melakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos, ke belakang dia. Bagaimana Magalhães mencoba membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magalhães masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berkait tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih menunggu, kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia, yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini, bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia. Ada Wolfie tadi, belakang lagi ada penjaga gawang Nyland, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kembali kepada Wolfie, pendek saja dia pada Odegaard, belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati ke tengah dia, ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, ternyata, oh maaf Pak, Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi-tinggi sekali, ya kan, di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya tinggi sekali, cuma juga bereaksi nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia. Ke sektor sebelah kiri ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos, kerjasama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, dari pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dipasai oleh pemain Norwegia. Kali ini Odegaard di sisi kanan lini serang dari Norwegia, dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bekerjasama dengan Pedersen, belakang lagi pada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini di sektor kiri pertahanan dari Brazil, bekerjasama dengan Odegaard tadi. Bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia, akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini coba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil, bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos, Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekannya, siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah di-breakup, lakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia, menguasai bola Hegem, kerjasama dia dengan Ejer. Kali ini masih dengan Ejer, main nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah bola 3.5, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil. Masih Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri, kembali lagi pada Bob, coba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, coba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini, kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola pan langsung ke tengah, yang dituju adalah main nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana, pendek saja dia kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg ke belakang, Hegem kerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Ejer, balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang jaga gawang Nyland, masih jaga gawang Nyland, mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg, sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan. Kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard, turut membantu pertahanan, main yang bermain untuk Arsenal kali ini, melebar ke kanan. Bagaimana Peter Bob di sana, kembali lagi ke belakang, masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini, Peter Berg melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini, mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peter Berg mencoba untuk melakukan penetrasi, namun gagal lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Peter Berg. Brazil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini baik oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior, namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti, menyentuh pemain Norwegia Christopher Ejer yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya, ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil, yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan pertahanan dari Norwegia, akan mengambil tendangan sudut dan memperhatikan beberapa tekannya akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur ke belakang, sudah bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disuruh saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg, dan juga bekerjasama dengan Hagen di sana, dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada Menor Bung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana, geser ke kanan lagi. Kali ini pemain nomor punggung 3 Eger bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia ke belakang lagi. Odegaard masih menguasai bola, Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Odegaard dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior, masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard, masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderberg di sana dalam kotak penalti, terpatahkan oleh pemain Brazil di sana, masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sanderberg, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderberg, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia, sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hagen, sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia, coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderberg kembali kepada Wolfie nomor 5 dan juga kepada Sanderberg di sana di tengah lingkaran pertandingan kali ini, kepada Sanderberg lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, di bayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus, akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan, kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti, masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih Bro Tovani, ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih Bro Tovani?
3: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Oh. Gitu ya, kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra, silakan Bung Indra.
4: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia kena berhenti, Endrick. Aduh, Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Odegaard, maksud kami Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil, namun sayang sempetannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Sanderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Odegaard lagi pada Sandberg, mainkan bola, menahan atau tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia, Christopher Eger tadi berikan kepada Hagen, berikan lagi kepada Sandberg, mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nyland, masih menahan sepuluh bundar Nyland, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti, masih Oscar Bob melewati satu pemain, oh berhasil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli, hadirkan lagi ke ini. Bagaimana di sisi kanan pertahanan dan Danilo mencoba lagi melewati satu pemain, Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana mencoba menguasai bola. Endrick ini meliuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan namun terlalu berambisi, Endrick melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi, tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia, bersiap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh mendepung 8, Guimarães sudah dilakukan kaki kanan namun ditepis saja oleh Nyland tadi. Oscar Bob mengukirkan bola namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, mencoba dihalau lagi, adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nyland, mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja kembali main belakang Brazil, kembalikan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sisi sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli, umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih ini dibayangin oleh juga Ryzen, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Olgen Nyland. Aksi yang luar biasa dari Nyland tadi menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nyland, belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain nampaknya. Ryzen dari kubu Norwegia digantikan Osnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan ada Sanderberg menguasai bola, pendek saja pada Hagen, alirkan lagi kepada Christopher Eger, bodohkan bola ke depan kepada Oscar Bob, mundur kepada Sanderberg. Ada Osnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Sanderberg mundur ke belakang. Ada Osnes, ada Hegem memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sanderberg bayangnya ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Osnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan oleh Christopher Eger, pendek saja. Bukan lagi mencoba mengatur tempo, mancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Dan Christopher Eger kini sodokan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi oleh Oscar Bob. Kerjasama 4-1-2 berbahaya kini ada Martin Odegaard. Serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg. Sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang. Ada Sanderberg menguasai bola. Ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya. Sayang tadi berhasil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana. Hasilkan tendangan penjuru nampaknya kiri bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana. Kita nantikan konsentrasi Odegaard. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja, namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia. Sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Schildrup tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja dengan 1-2 berbahaya dari ketapi, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar, masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Bung Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
3: Akhirnya Neymar main. Sekarang dia langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil sekaligus menekan mentalitas dari lawannya yang tentu berharap menjadi lebih grogi menghadapi Neymar yang punya nama besar. Dan dia tentu masuknya Neymar yang sekarang sudah berposisi menjadi gelandang dengan niat hati untuk menambah kreativitas serangan Brazil.
4: Iya, bersama itu Henderson break sudah kembali berlangsung di babak yang kedua, memasuki 67 menit babak yang kedua, 68. Namun yang dilakukan oleh Ancelotti ini memang sudahkah ini menjadi formasi yang kembali menjadi yang terbaik setelah Martinelli ditarik keluar nih? Keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti ini?
3: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang. Dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah Henderson pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh pokoknya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilirup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan. berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Iderson Break nanti ini, karena kita tahu setelah Iderson Break bakal banyak perubahan. Seperti apa respon Norwegia jika nantinya Brazil bermain lebih terbuka dengan kehadirannya Neymar di lapangan.
4: Ya, jika melihat masuknya Neymar dan juga Endrick, sementara juga Danilo Oliveira yang mengisi barisan pemain dari Brazil. Memang meski begitu, Brazil masih menyimpan juga sejumlah kekuatan di bangku cadangan. Babak Heidenberg sudah terakhir dan kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70 ini, Bung Tomo. Akan semakin menarik tampaknya dengan masuknya Neymar Junior.
1: Ya, baik, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Brazil. Sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Itu bagaimana Magalhães tadi sudah menerima bola, bergeser ke kanan kali ini. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh para pemain Brazil di sana. Ada Marquinhos dan juga Danilo Santos tadi baru saja masuk. Ke belakang lagi dia, Magalhães masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Santos pendek kepada Vinicius Junior. Neymar sudah masuk di lapangan dan sudah menerima bola. Dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Untuk pemain Brazil maksud saya, sudah dilakukan pendek saja kepada Neymar. Kali ini umpan langsung Neymar yang dituju adalah Endrick dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Norwegia. Nyland di sini masih Nyland menguasai bola. Pendek saja umpan lemparan kepada Eger di sana. Bergeser kepada Hegem maksud saya, geser kepada Eger di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Bawa bola Eger, masih bawa bola di sisi kanan, dibayangi oleh tiga pemain Inggris dari Brazil. Balik lagi kepada Eger di sana, ada Bob di sana, pendek dia, bekerja sama dengan pemain Norwegia di sana. Ada Erling Haaland di dekat kotak penalti dari Brazil. Bertabrakan Erling Haaland, kali ini masih main Odegaard di sana di dalam kotak penalti Brazil, mencoba mengutuk-utuk utak, namun berhasil dikalahkan pemain dari pertahanan dari Brazil. Dibuang saja jauh tadi bola oleh Magalhães di sana, namun jatuh di kaki pemain Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Hegem di sana, main nomor 17, pendek saja kepada Eger. Umpan 1-2 masih diperagakan oleh pemain Norwegia, kali ini kepada Hegem lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, makin mendekati garis tengah lingkaran pertandingan. Pendek kepada Sanderberg di sana, main nomor 8 dari Norwegia. Kembali lagi kepada Hegem, masih Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek kepada Eger di sana, main nomor 3 Christopher Eger. Geser lagi kepada Hegem, lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, sayap kiri ada Wolfie tadi. Kembali ke tengah ada Hegem, ke belakang lagi dia, jaga gawang Nyland. Dan coba untuk mencari rekannya, Morgan Nyland. Jaga gawang dari Norwegia, pendek saja tadi, kali ini kepada Eger. Dibayangi oleh satu pemain Brazil, yang dituju adalah Oscar Bob, namun berhasil dikuasai kali ini oleh Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tidak nembus kali ini, masih pemain-pemain Norwegia. Bagaimana tadi Odegaard mencoba untuk melakukan perebutan bola, terjadi pelanggaran kali ini dilakukan oleh satu pemain Brazil di tengah sekitar lingkaran tengah garis pertandingan. Tendangan bebas untuk Norwegia kali ini. Beberapa selebriti juga tampak ikut menyaksikan pertandingan, ada Leonardo DiCaprio, kemudian ada Tobey Maguire, juga Timothy Hakimi juga ikutan tampil tadi. Ya, kali ini Norwegia masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Sanderberg mancing para pemain Brazil untuk keluar dari posnya masing-masing. Pendek saja kepada Odegaard di sana, sang kapten kesebelasan yang membawa bola. Sudah hampir melintasi garis tengah lapangan pertandingan, bekerjasama dengan Sanderberg. 4-1-2 masih dilakukan, tempo permainan sedikit menurun kali ini dari Norwegia. Coba untuk mencari celah dari pertahanan Brazil, tidak tembus kali ini, masih dicuri oleh pemain-pemain Brazil. Namun sempat tercuri tadi Denilson, pendek langsung kali ini yang dituju oleh Neymar Junior. Bergeser ke sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior di sana, ke tengah dia. Bagaimana Casemiro mencoba untuk melakukan tendangan, namun tidak berhasil. Dan umpan tarik tadi coba dilakukan kali ini pemain nomor 5 Casemiro. tidak berhasil melakukan umpan. Diamankan oleh pemain dari Norwegia. Haaland yang dituju kali ini dibantu oleh Odegaard. Geser dia ke kanan, ada Oscar Bob di sana, Mas Oscar Bob membawa ke tengah. Kali ini Odegaard terjatuh, satu pemain Brasil, Haaland, dan kali ini Peter Berg. Peter Berg mencoba melentang, masih mampu ditepis oleh Alisson Becker, jaga gawang dari Brasil. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh pemain Sedrup, nyata Andreas Sedrup, pemain yang masuk di babak kedua tadi melakukan percobaan shooting namun tidak berhasil karena digagalkan oleh Andre Alisson Becker. Lemparan ke dalam kali ini untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan timnas Brazil atau tim Samba. Masih dikuasai oleh pemain Norwegia kali di bola. Tiga pemain Norwegia, empat pemain Norwegia berada di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Masih memainkan bola di sana. Kerjasama 1-2. Bagaimana Odegaard kerjasama dengan Sedrup di sana. Balik lagi kepada Bob. Masih di sektor kiri pertahanan dari tim Samba. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 5, nomor punggung 8 maksud kami, Peter Berg, Sander Berg di sana. Geser pada Sedrup. Kali ini coba penetrasi langsung dilakukan oleh pemain Norwegia. Pemain nomor punggung 6 tadi Peter Berg tapi tidak berhasil. Dihalau saja oleh pemain-pemain belakang defender dari tim Samba. Namun kembali jatuh di kaki pemain Norwegia. Masih bola berada di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Dan ini Odegaard, Martin Odegaard. Geser dia pada Peter Berg atau Sandberg di sana. Kembali kepada Daniel Odegaard di sektor tengah lingkaran pertandingan. Masih pemain Norwegia, pelan-pelan saja untuk melakukan pembongkaran terhadap pertahanan dari Brazil kali ini. Martin Odegaard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Kembali ke tengah sektor sebelah kiri, pemain dari Norwegia, Sandberg. Kerjasama dia dengan Peter Berg di sana. Belakang lagi, bagaimana Eger, Christopher Eger, dan juga main nomor 14 yang baru masuk di babak kedua tadi, Orsnes. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan, main-main Norwegia ini. Sanderberg dibayangi oleh Neymar Junior, bergeser lagi ke belakang, Orsnes. Ke tengah dia, agak sedikit ke kanan kali ini. Ke belakang, main Norwegia, kembali kepada sang penjaga gawang, Nyland. Yang sedikit keluar dari sarangnya, langsung umpan kaki kiri yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun masih coba dilakukan, terjatuh Erling Haaland, berhasil diamankan oleh pemain-pemain belakang dari Brazil tadi. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Peter Berg kali ini menguasai bola, ke belakang lagi dia, kali ini pemain Norwegia nomor punggung 17 Hegem di sana. Kasih Hegem bekerjasama dengan Odegaard, makin mendekati pertahanan dari Brazil. Orsners kali ini melebar ke kanan, diserang dari Norwegia, Oscar Bob, namun belum berhasil melewati Danilo Santos, sehingga lemparan ke dalam dan juga sekaligus pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Brazil tim Samba, Carlo Ancelotti. Guimarães, maksud kami, ya Guimarães, pemain nomor punggung 8 ditarik dari Brazil, digantikan oleh pemain nomor punggung 2 dari tim Samba, yakni Anderson Silva. Pertandingan sudah memasuki menit 78 di babak yang kedua ini. Skor sementara masih 0-0. Norwegia menguasai bola kali ini di sektor belakang kanan pertahanan mereka. Christoph Eger ke tengah dia kali ini, Sanderberg, dan juga ada Wolfie di sana. Peter Berg menguasai bola di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih Peter Berg masuk ke dalam kotak penalti. Haaland yang dituju. Haaland, Erling Haaland berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia. Umpan dari Peter Berg dengan gampangnya, dengan mudahnya diselesaikan Erling Haaland dengan sundulan kepala berubah skor menjadi 1-0 untuk Norwegia di menit 79 pertandingan. Halan-halan, habis ini kita halan-halan. Bung Broto, Broto Fandi, bagaimana Bung Broto Fandi?
3: Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan Norwegia sudah menunjukkan kiri serangan mereka cukup efektif, yang sejatinya seharusnya menjadi alarm bagi Brazil. Halan pun dalam beberapa kesempatan mulai mendapatkan peluang, dan kali ini di peluang ketiganya dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya, menunjukkan bahwa dia merupakan predator di mulut gawang. Gol Brazil diciptakannya melalui tandukan yang tidak bisa dihalau oleh Alisson Becker, walaupun sudah melakukan loncatan. Gol ke-6 Erling Haaland di Piala Dunia 2026 ini yang turut meramaikan persaingan top skor melawan Lionel Messi dan Kylian Mbappe.
1: Ya, berasa nonton Liga Inggris kita ya. Dua-duanya main di Liga Inggris, Manchester City melawan Liverpool ini ya.
3: Ya, rivalitasnya juga belakangan.
1: Ya, sementara itu kami informasikan juga saat ini sudah memasuki waktu azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Timnas Brazil menghadapi Samba. Sementara tertinggal Brazil di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80.
4: Ya, Timnas Samba Brazil
1: ya. Ya, Samba.
4: Timnas Brazil menghadapi Samba.
3: Ya, agak bingung nih, bingung.
1: Ya, lawan diri sendiri.
4: Iya, iya, bingung juga.
1: Ya, tim A di tim C.
4: Iya. Ya, ya. Makin kacau lagi. Ngelesnya udah kejauhan.
1: Makin kacau lagi.
4: Sholat subuh dulu ah. Om Broto jadi bingung nih. Serangan mencoba dibangun Brazil melalui Casemiro kini dekat lingkaran tengah. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, telah tertinggal dengan gol Haaland dari Norwegia tadi. Mencoba kirimkan lagi di sektor tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain dari Brazil, dari Danilo tadi, alirkan kepada Vinicius. Masih Vinicius, bagi ketat. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia tadi, mencoba dicocor saja oleh Oscar Bob, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Menit ke-81 memasuki menit ke-82 babak yang kedua ini. Kita nantikan tentu harap-harap cemas para pendukung Brazil yang mendominasi di Jersey Stadium pada dini hari waktu Indonesia ini. Kita nantikan bola dihadapi oleh Neymar, ambil tendangan penjuru kali ini bagi Brazil di sisi kanan gawang Norwegia. Ya, masih memukulkan si kulit bundar. Neymar Junior mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja, namun kembali nampaknya menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Brazil. Masih di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan, ada Casemiro juga di sana, Danilo, Gabriel. Dan nantikan, Neymar sudah lakukan kaki kanan, mencoba dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Mencoba Casemiro memperankan sekulit bunda, sodokan mundur ke belakang, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, berbahaya disundul lagi tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Neymar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Neymar, aksinya Neymar mutak-atik dia. Oh, namun tadi aksi dari Neymar masih menemui kesulitan tadi membongkar pertahanan dari Norwegia. Ada Vinicius Junior kini di sektor sebelah kanan, coba menggiring ke tengah. Vinicius terlepas tadi penguasaan bola dari Vinicius. Ada Oscar Bob, berbahaya serangan balik dari bagaimana Norwegia. Ada Martin Odegaard mencoba mengisi sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Martin Odegaard kejauh sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob mundur sedikit lagi kepada Patrick Berg. Masih pemain-pemain Norwegia. Oscar Bob menguasai bola dengan tenang saja. Odegaard menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mencoba menguasai bola. Bagaimana juga Christopher Eger tadi, mundur kepada Hegem, balik lagi ke sisi kiri. Ini serang dari Norwegia. Ada Wolfis yang mencoba mengisi bagaimana nomor punggung 21. Ada Andreas Sjöndrup tadi, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia mendapat tekanan dari Endrick kepada penjaga gawang Nyland. Masih Nailan di sektor sebelah kiri, menatap ke depan, angkat langsung sekulit bundam, bola melambung, dihalau saja oleh Marquinhos, mencoba lagi, dihalau lagi oleh nomor punggung 3 tadi Christopher Eger, kembali jatuh di pertahanan dari Brazil. Ada Danilo di sana, menguasai bola. Danilo, pemain sisi kanan atau pertahanan bek kanan dari Brazil, sodorkan saja kepada Danilo kini di tengah lapangan. Ada Vinicius Junior serta sebelah kiri, kembalikan kepada Danilo. Masih sodorkan bola ke umpan 1-2 bersama Endrick sana, namun wow, berhasil ditepis tadi. Namun tadi bagaimana tendangan yang hampir saya membahayakan gawang dari Norwegia, berhasil diamankan oleh Nailan tadi, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Brazil, ada Neymar Junior di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan langsung ke dalam kotak penalti, berbahaya. Tidak ada lagi di sini Junior kini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan 1-2 berbahaya. Ada Casemiro, kirim ke tengah, sayang sekali. Bahkan harusnya umpan dari Casemiro atau tendangannya terlalu kencang. Sebenarnya ada banyak rekannya tadi yang coba menyambut umpan dari Casemiro. Ada Neymar, ada Vinicius Junior, namun terlalu kencang tendangan dari Casemiro tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kiri gawang dari Norwegia yang dihalau tadi. Gimana Nailan? Kita nantikan. Nailan masih tergeletak tadi setelah berbenturan di daerah kotak penalti Norwegia sendiri. Coba bangkit Nailan, Roger Nailan yang cukup impresif sejauh ini menahan gempuran dari para pemain Brazil. Ya, sudah mampu bangkit kembali Roger Nailan, lemparan ke dalam bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan. Ada Wolfika di sana yang sodorkan bola jauh ke depan, mencoba dikuasai oleh pemain dari Brazil, namun kembali lagi Odegaard menguasai bola, sodorkan bola ke depan, ada Patrick Berg, ada juga Andreas Schroeder kepada Erling Haaland, umpan 1-2 dengan Patrick Berg di sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Berbahaya kini Norwegia, bangun serang, sodorkan lagi ke tengah, mencari Martin Odegaard. Odegaard mencari nomor punggung 14 tadi, bagaimana Osnes, sodorkan lagi ke tengah pada Odegaard, kembalikan lagi kepada Söderberg. Ada Oscar Bob kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Oscar Bob mencoba melatih 1-2 pemain kerjasama umpan 1-2, ada Martin Odegaard, berbahaya di area kotak penalti, Martin Odegaard akhirnya bukan umpan, namun dihalau tadi pemain Brazil Martin Odegaard, melakukan penetrasi di daerah kotak penalti Brazil. Sambut kemeriahan para pendukung supporter Norwegia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Aksi dari para supporter Norwegia pendek saja sudah dilakukan. Martin Odegaard kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Osnes, kembali tarik ke belakang. Ada juga pemain nomor punggung 3 tadi Christopher Eger, kemudian tengah-tengah Söderberg mundur ke belakang kepada Nailan, jaga gawang dari Norwegia ini, menatap ke depan. Kalau kurang tendangan sudah melambung tinggi mencari Erling Haaland di sana, namun lebih dekat kepada Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Dari Danilo sodorkan lagi, coba menguasai bola. Ini ada Oliveira dan Oliveira sodorkan kepada Neymar, 4-1 kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Neymar. Oliveira mundur ke belakang lagi, pemain ada Marquinhos sana, kembalikan lagi kepada Neymar. Masih Neymar menguasai bola, angkat ke depan mencari Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Vini, namun dipotong saja tadi atau dihalangi oleh pemain dari Norwegia Osnes. Belum membahayakan gawang dari Norwegia aksi dari Vinicius Junior. Tendangan gawang saja nampaknya kini bagi Norwegia di babak yang kedua ini. Unggul Andreas Schoenberg nampaknya mengisi sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada bagaimana tendangan dia?
5: Gol!
4: Tenang saja, lihat sambil berjalan. 2-0 untuk Norwegia, menambah keunggulan kembali bagi timnas Norwegia. Di menit ke-89 tadi, tendangan menyusur tanahnya tidak mampu ditepis oleh Elisen Becker, membuat hening dan juga para pemain Brazil yang tidak mampu berkata-kata melihat gol dari Erling Haaland ini, Bung Tovan.
3: Ya, kecerobohan dari barisan pertahanan Brazil yang memang diisi pemain-pemain tidak muda lagi, nampaknya fisik sudah sangat terkuras. Mereka seolah tidak fokus. Pemain mengerikan Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu melakukan tembakan dari luar kotak penalti pun tentu bisa menaklukkan Alisson Becker yang sudah banyak ditaklukkannya juga di klub, seperti bilang utama tadi ketika Liverpool lawan Manchester City. Ya, ini harus dihukum, kelengahan dari barisan Brazil harus dibayar mahal, karena pemain sekaliber Erling Haaland diberikan ruang sebebas itu, maka yang terjadi seperti ini, Norwegia bisa menambah golnya dan semakin sulit bagi Brazil mengejar ketertinggalan di waktu yang tersisa ini.
4: Ya, 2-0 keunggulan Norwegia atas tim Samba Brazil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Aksi yang luar biasa dari Erling Haaland, main Norwegia ini tentu di luar dugaan dari pemain-pemain Brazil tadi. Tendangannya memang begitu kencang dan tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Brazil. Angkat lagi, coba Brazil bangkit, mencoba mengumum serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Angkat jauh ke depan, pemain ada Erling Haaland menguasai bola. Erling Haaland, nomor punggung 9 dari Norwegia, sodokan saja mundur kepada Orsnes, mencari lagi kawannya lebih bebas di sisi kanan, namun dihalau lagi oleh Danilo. Ada lagi pemain Norwegia, kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ada Meller Wolfi, sodokan lagi itu, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Brazil. Ada Enric, kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, mencoba melatih 1-2 pemain, namun kembali patah lagi serangan dari Brazil. Datang lagi pemain Brazil lainnya, mencoba membangun serangan, kirimkan langsung ke kotak penalti, namun kembali halau lagi. Ada Vinicius Junior, masih Vini, petak-atik dia ke tengah lagi. Ada Danilo, umpan 1-2 tadi, namun kembali dihadang oleh barisan pertahanan. Mencoba lagi direbut, terjadi perebutan di sana. Ada Patrick Berg di sini, di sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, mencoba melewati garis tengah. Patrick Berg berputar lagi, alirkan lagi, mencoba mundur sedikit gelap ke belakang, berikan lagi pada Wolfi, pada Eger, Christopher Eger dengan tenang, kedokan lagi Hagen, angkat ke depan, namun umpannya tidak ada kawan di sana. Ada pemain Brazil mencoba membangun serangan kini, Danilo di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Brazil mencoba melewati, mencoba ke tengah lagi, mencari Neymar di sana, masih Neymar. Bayangnya ketat, kembalikan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, upaya kirimkan umpan daerah kotak penalti, namun tidak ada kawan sana. Ada Osnes, langsung saja sapu jauh ke depan. Osnes kirimkan ke daerah pertahanan dari Brazil. Ada Elisson Becker yang keluar dari sarangnya. Ada Danilo, kini mencoba lagi sodorkan lagi bola ke depan. Brazil mencari gol bagi tim Samba, namun masih menunggu kesulitan. Ada Marquinhos mencoba mengejar bola. Marquinhos melewati garis tengah, kapten kesebelasan dari tim Samba ini, Marquinhos sodorkan lagi ke tengah lagi, mencoba mencari Neymar. Neymar melebar ke sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana Vinicius kembalikan lagi kepada Neymar, masih Neymar, namun tidak mampu melakukan tembakan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya pemain. Ada Gabriel, sodorkan lagi kepada Danilo, terlepas menguasai bola. Danilo mencoba mengejar, namun terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh Danilo. Masuk ke menit keempat, waktu tambahan di babak yang kedua ini, Norwegia unggul 2-0 atas tim Samba Brazil. Nampak terlihat bagaimana para supporter Brazil yang termenung dan juga tidak percaya, nampaknya tim kesayangannya harus tertinggal 2 gol dari Norwegia. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Dan apakah juga barusan melakukan pergantian pemain, ya bagaimana aksi dari pemain Andreas Soldrup tadi, namun masih kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Dan Gabriel Soldrup lagi, kemudian datang lagi bagaimana Martin Odegaard, berputar-putar Soldrup lagi kepada Bob, Oscar Bob tengah dia, memainkan umpan 1-2 dengan Martin Odegaard, mencoba berputar-putar Martin Odegaard, mundur ke belakang ada Osnas, lagi pemain Martin Odegaard menguasai bola, kirimkan lagi kepada Sanderberg kirimkan umpan ke tengah, namun kembali patah lagi tengah jalan, dan Vinicius Junior menjadi perebutan di sana. Pemain Norwegia, ada Martin Odegaard, ada Oscar Bob, mencoba melalui 1-2 pemain, cukup percaya diri. Pakai pemain Norwegia terjatuh, Martin Odegaard mendapat pelanggaran yang keras nampaknya dari Neymar Junior, sedikit frustasi nampaknya menjaga pergerakan dari Martin Odegaard. Neymar Junior yang belum memberikan kontribusi berarti bagi tim Samba Brazil. Iya, begitu bahagia nampaknya Odegaard, unggulan 2 gol ini tentu di sisa menit akhir, kurang lebih sekitar 1,5 menit waktu tambahan yang tersisa. Norwegia unggul 2-0 dan kini memperoleh peluang kembali di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gol Haaland juga menjadikan gol yang ketujuh dalam Piala Dunia kali ini. Kita nantikan dengan bebas diperoleh Norwegia, akan dieksekusi oleh Martin Odegaard. Ya, dengan tenang saja memberikan umpan pendek kepada Sanderberg, mencoba mengulur waktu. Martin Odegaard, ya terjadi sedikit keributan. Nampaknya Neymar Junior melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji. Jika kita tadi melihat bagaimana Martin Odegaard didorong oleh Neymar Junior, kita masih nantikan. Ya, jumlah pemain bertahan, pemain pengganti atau cadangan dari Brazil juga sempat keluar, bagaimana rapinya coba melerai rekan-rekannya. Neymar Junior mendapatkan kartu kuning dari wasit Ismail Saad yang memimpin jalannya pertandingan. Tersisa beberapa detik saja, lemparan ke dalam bagi Brazil di sektor sebelah kiri pertahanannya. Rodrigo Douglas Santos yang kini menguasai bola, pendek saja kepada Gabriel, masih Douglas Santos menguasai bola, mengirimkan bola jauh ke depan di daerah pertahanan dari Norwegia, coba dikejar lagi pemain dari Patrick Berg, bayangi ketat ada Oscar Berg, sedotan kepada Andreas juga, namun masih terjadi perebutan di sana, pelanggaran terjadi bagi tim Samba Brazil di daerah pertahanan dari Norwegia. Terlihat bagaimana cukup termenung pelatih Carlo Ancelotti melihat penampilan anak asuhnya. Ya, coba lagi. Ya, pelanggaran terjadi, kita nantikan dari VAR. Terlihat bagaimana aksi dari Casemiro yang mendapatkan pelanggaran tadi di daerah kotak penalti dari Norwegia, sikutan nampaknya oleh pemain-pemain Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Kita nantikan tadi Leo Østigard, kita nantikan tendangan atau Nylon juga, kita nantikan tendangan bebas atau dua penalti bagi Brazil di menit akhir babak yang kedua ini. Aksi dari Leo Østigard tadi yang mengikut Casemiro, kita masih menantikan dari stadion New Jersey di kota New York ini. Ya, dengan penalti benar wasit pemimpin jalannya pertandingan Ismail Saad berikan juga kepada Orjan Nailan untuk bersiap-siap. Bagaimana juga Neymar Junior ya sedikit akan makan sayur ini dari kedua pemain. Ngomong apa sih sebenarnya, kita juga nggak ngerti ya, ya kan? Ya, punya lo, gue gak akan nendang ke kiri, lo ke kanan aja, ya kan? Ya kan? Biar gue gol gitu kali ya.
1: Masuk lagi gak nih?
4: Nah, itu kita lihat nih. Maksudnya nih, Neymar Junior apakah mampu memperkecil ketertinggalan Brazil atas Norwegia. Konsentrasi Neymar, ngambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan penalti.

0: tengah banter di kiper lawan.
1: Bener juga tuh kayaknya ngomong sama Nayan nih, akhirnya gue cetak gol nih Piala Dunia nih. Tua-tua nih kata gitu ya. Kurang lebih begitu diartikan dalam bahasa Sunda. Eh lah. Malah itu. Ya kita masih nantikan apakah memang sudah berakhir babak yang kedua ini. Apakah kesebelasan Marquinhos dan juga Odegaard tadi dapat juga arahan atau dari wasit Ismail Sad pada Ozan Nayland. Tersisa berapa detik saja wasit Ismail Sad kick off kembali kita nantikan. Sudah dilakukan kembali kick off, ada Ozan Nayland kirimkan bola langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Brazil. Tim Samba sodorkan bola ke Casemiro, ada lagi Neymar Junior kirimkan bola ke depan, berbahaya serangan dari Brazil, datang lagi kirimkan bola ke depan namun terlalu dekat kepada Ozan Nayland yang memeluk si kulit bundar rat-rat. Kirimkan langsung jauh ke depan Ozan Nayland, masih belum terhenti babak yang kedua ini. Ada Erling Haaland, Marquinhos mencoba menyerang yes. Namun bersama dengan itu wasit Ismail Sad sudah meniupkan kulit panjangnya. Akhirnya Norwegia berhasil lolos ke babak perempat final dengan menghentikan tim Samba Brazil dengan skor 2-1 di Stadion New Jersey, New York pada pagi hari ini waktu Indonesia ya. Kita akan kembalikan bagaimana Erling Haaland dan aksinya pada pilunya kali ini. Ulasannya bersama Bung Sabil dan juga Bung Tovan. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Bung Tovani, sepertinya ini cukup mengejutkan banyak orang. Setidaknya pendengar kita tadi banyak menjagokan Brazil. Ternyata Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia 2-1. Dan nampaknya bukan hanya dari skor tapi juga dari gameplay Norwegia nampaknya lebih baik ya. Silakan Bung Tovani analisa Anda untuk pertandingan ini.
3: Ya, di atas kertas memang soalnya menjadi kejutan Brazil dikalahkan Norwegia. Namun dari pertandingan menurut saya ini hasil yang pantas karena sepanjang jalannya pertandingan Norwegia bermain cukup baik, bermain lebih baik dari Brazil yang seolah-olah takut untuk tampil lebih keluar. Mereka terus menunggu dan baru ketika sudah tertinggal 2 gol baru mengambil inisiatif serangan, mulai keluar dan akhirnya di waktu yang sangat sempit hanya bisa mengejar 1 gol saja.
2: Ya. Dan catatan Anda mungkin statistik ini bagaimana sebetulnya Brazil juga punya banyak peluang emas namun tak kunjung membuahkan gol dan ya hanya mencetak 1 gol tadi di menit akhir karena penalti ya. Anda melihat apa yang menjadi problem dari lini serang Brazil?
3: Brazil sebenarnya lini serangnya cukup baik cuma hanya saja memang di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mau bermain lebih keluar. Ya. Mereka seolah-olah menunggu ketika sudah tertinggal 2 gol baru mereka bermain keluar dan terbukti sebenarnya Brazil dengan nama besarnya dengan pemain-pemain hebatnya seharusnya bisa bermain agresif, bisa terus menyerang dan terbukti bisa menciptakan gol walaupun itu melalui titik penalti. Yang jelas ada banyak tekanan yang dilakukan ketika mereka sudah mulai berani keluar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mereka tidak berani bermain keluar di hampir sepanjang jalannya pertandingan. Ditambah tentu saja ada performa apik dari kiper Norwegia Ozan Nayland yang patut diapresiasi menggagalkan satu tendangan penalti tadi di babak pertama dan beberapa penyelamatan yang dilakukannya dalam mengantisipasi serangan balik cepat Brazil.
2: Iya. Dan seperti yang Anda sudah jelaskan di awal tadi, Brazil titik lemahnya di lini pertahanan mereka. Apakah betul-betul karena faktor kebugaran stamina? Tapi rotasinya seperti apa, Bung, tadi ini? Berarti ada kesalahan dari dalam rotasi atau strategi pertahanan Brazil, Bung?
3: Ya, terutama di gol kedua Norwegia yang diciptakan Erling Haaland itu benar-benar adanya kelengahan dari barisan pertahanan Brazil yang sudah tidak muda lagi. Ya. Mereka seolah memberi ruang yang sangat luas kepada Erling Haaland yang

0: saya rasa seluruh dunia tahu dia merupakan pemain yang sangat berbahaya, agresif jika diberikan ruang dan malah berdiri bebas yang akhirnya menjadi gol kedua Norwegia. Kalau bicara soal pergantian pemain, sebenarnya apa yang dilakukan Carlo Ancelotti itu lebih kepada penyegaran di sisi serangan. Nah, mereka dari 4 pergantian yang dilakukan tidak satu pun ada di pergantian di barisan pertahanan. Sebaliknya semuanya adalah penyerang yang kita tahu Don Carlo memasukkan Endrick merupakan striker, Neymar juga yang gelandang serang, Danilo Santos winger dan Ederson yang akhirnya dimaksimalkan oleh Norwegia. Kita juga patut terlepas dari seolah permainan takut Brazil dan tidak dan kelengahan di barisan pertahanannya, kita juga patut mengapresiasi bagaimana baiknya Norwegia bermain di hampir sepanjang pertandingan. Erling Haaland dengan 2 golnya, lalu kiper Ørjan Nyland dengan beberapa penyelamatan krusialnya termasuk satu penalti, dan saya menyoroti di sini ada peran duo Berg, yaitu Sander Berg dan Patrick Berg, dua gelandang Norwegia yang tampil sangat baik, pekerja keras, seolah-olah gelandang-gelandang dengan nama besar di sisi Brazil itu dibuat kecil oleh mereka berdua. Mereka terus aktif menguasai permainan, dan tentu saja Odegaard yang terus membongkar pertahanan Brazil sampai tadi salah satunya memancing mega bintang Brazil Neymar Junior untuk melakukan pelanggaran kotor hingga di kartu kuning.
1: Oke, baik, Bung, tentu saja kita juga pastinya pemain terbaik mungkin ya untuk pertandingan kali ini dengan brace 2 gol Erling Haaland. Anda setuju, Bung?
0: Ya, tentu saja kan menjadi pembeda.
1: Luar biasa itu tandukannya, sangat keras seperti sebuah tendangan ya sundulannya ya. Dan kalau melihat Bagan, Bung Taufani, nantinya Norwegia ini akan berhadapan dengan kalau tidak Inggris, Meksiko begitu ya.
0: Ya, pemenang dari pertandingan
1: ini.
0: Dan saya lihat kalau tanpa mengecilkan baik Meksiko atau Inggris, saya rasa dengan pembuktian melawan Brazil ini membuktikan kalau Norwegia memang merupakan kuda hitam di Piala Dunia 2026, dan saya rasa masih bisa terus melaju dengan kualitas yang dimiliki, ditambah dengan tentunya kepercayaan diri yang tentu akan sangat meningkat dengan keberhasilan menggugurkan tim sekelas Brazil.
1: Dan ya, Anda juga melihat mungkin peluang bagi Norwegia untuk melaju ke babak ke perempat final sudah pasti ya. Artinya semifinal dan final juga masih punya peluang, dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya. Sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
0: penantang
1: gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
0: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar, yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
1: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit, wakil rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya, Zidan. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya, Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Brazil versus Norwegia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.
3: Sehingga demikian tadi kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia 2026. Brasil berhadapan dengan Norwegia dan 2-1 untuk Norwegia yang melaju pada babak berikutnya gitu. Pada Gar menang atas Brasil dengan angka 2-1 atau poin 2-1 begitu di sajian hari ini pada Gar Senin 6 Juli 2026. Na rede, olá!

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.
1: Agar kami ingatkan untuk Anda bahwa nanti di jam 9 kami akan menyiarkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia 2026. Meksiko akan berhadapan dengan Inggris ya, di jam 9 nanti. Anda bisa mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Ambon di FM 105,1 MHz maupun di layanan digital kami. Bukan itu saja pendengar, nanti di hari esok, dini hari nanti, di pukul 4, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol. Di jam 9 besok, di hari Selasa, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Belgia. Itulah sajian untuk Anda yang bakal kami sajikan di hari Selasa. Di hari ini, pagi ini, di jam 9 nanti ada pertandingan Piala Dunia. Babak ke-16, Meksiko akan berhadapan dengan Inggris. Bagaimana kurang lebih jalannya pertandingan yang mana menghadirkan Meksiko dan Inggris, Anda juga pasti mempunyai prediksi tersendiri. Kita akan lihat aja untuk jalannya pertandingan di jam 9 nanti. Dan sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda sajian kami dulu untuk Anda di sini, Pendengar. Kami ngasih ruang dengar kami untuk Anda dengan topik yang menarik pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dari Ambon, teman Anda di saat ini. Dan kami hadir untuk Anda di opini publik, komentar dan opini Anda. Silakan kami nantikan di sini pendengar dengan topik menarik, yakni berbicara mengenai proyek strategis nasional di Maluku terhambat lahan. Nanti akan dijawab oleh narasumber kami ya. Dan pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai proyek strategi nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program ini pendengar diharapkan ya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku. Seperti apa? Nanti akan kami hadirkan di perbincangan yang menarik pagi ini untuk Anda.

Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multi usaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDES, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Provinsi Kepulauan yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Maluku juga mendapat perhatian melalui sejumlah program pembangunan yang masuk dalam agenda prioritas nasional. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit proyek yang menghadapi berbagai tantangannya ya. Salah satunya adalah persoalan ketersediaan dan status lahan begitu, Pak Regar. Kita ketahui bahwa karakteristik Maluku berbeda dengan daerah lain. Banyak wilayah masih memiliki tanah adat atau tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur memerlukan kepastian hukum juga atas lahan yang akan digunakan. Kondisi ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari proses pembebasan lahan yang memerlukan waktu panjang, sengketa kepemilikan, belum lengkapnya dokumen pertanahan, hingga perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat pemilik hak atas tanah. Pertanyaannya, apakah persoalan lahan benar-benar menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan PSN di Maluku, begitu Pak Denyar, ataukah terhambat atau terdapat faktor lain yang turut memengaruhi percepatan pembangunan? Bagaimana peran pemerintah daerah, ATR, BPN, DPRD, serta masyarakat dalam mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat? Kami nantikan Anda di sini, pendengar, untuk topik yang kami hadirkan, proyek strategis nasional di Maluku terhambat lahan. Nanti akan dijelaskan juga oleh narasumber kami di jam 8. Untuk yang mau gabung di dua sesi ini, boleh saya nantikan Anda di 0911-383-4921 atau juga di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886. Nanti menghadirkan Sekretaris Komisi 1 dan juga Kak Kanwil ATR BPN Maluku di Aspirasi Maluku jam 8.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Check Factor, Prosatu, RRI Ambon.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku bersama Satreskrim Polresta Ambon berhasil mengungkap 11 tersangka dari pengungkapan 8 kasus pencurian dan curanmor sepanjang Mei hingga Juni 2026. Belasan tersangka yang terdiri dari pelaku dewasa dan anak di bawah umur tersebut diringkus menyusul aksi mereka yang meresahkan warga Kota Ambon. Direktur Reskrim Umum Polda Maluku Kombes Polisi Dasmin Ginting menjelaskan, salah satu kasus menonjol yang diungkap adalah pencurian pemberatan di desa Laha, di mana pelaku berinisial SN membobol rumah warga yang sedang ditinggal beribadah subuh dan menggasak barang elektronik serta uang tunai. Selain itu, polisi juga menciduk dua remaja di bawah umur berinisial NAV dan AAH yang nekat membawa kabur sebuah sepeda motor di kawasan Galala akibat kelengahan korban yang meninggalkan kunci kontak di kendaraan. Menyikapi rentetan kasus ini, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Rosita Umasugi mengimbau masyarakat untuk memperketat kewaspadaan dan tidak memberi celah bagi pelaku kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan akan terus menggenjot patroli serta tindakan tegas terukur demi menekan angka kriminalitas konvensional. Warga juga diminta aktif bersinergi dan segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka guna menjaga kondusivitas Kamtibmas di Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

0: sajian pagi ini pendengar bakal kami hadirkan narasumber untuk mengulas topik yang sudah sempat saya bahas untuk Anda di opini publik, proyek strategis nasional di Maluku terhambat lahan. Nanti Anda bisa bergabung dengan kami di 0911-383-4921 atau di jalur WhatsApp kami, pendengar 0813-5624-5886, dan Anda bisa menyaksikan dialog aspirasi Maluku ini pendengar di YouTube kami RRI Ambon di Pandu BRC Minan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita melihat banyak data yang dimulisikan situasi masyarakat dalam ini pilih
3: aspirasi Maluku.
4: Baik, terima kasih, selamat pagi, kami jumpai Anda di pagi ini tentu dengan di kita punya program yang selalu dilaksanakan setiap Senin sampai dengan Jumat. Dan dialog aspirasi ini kami sengaja mengangkat topik apakah PSN di Maluku terhambat lahan. Kami masih menantikan Kakanwil ATR BPN Provinsi Maluku Pak Bernardus Wijaya, masih menantikan beliau, tapi yang sudah ada di studio saat ini adalah Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku Ibu Nina Batuatas. Dan kami mengingatkan Anda tadi sebagaimana disebutkan oleh rekan saya Jo tadi, ada dua line telepon yang saya siapkan bagi Anda di nomor studio kami. Anda bisa WA, nanti saya menjawab, nanti saya membaca kepada Ibu Nina untuk nanti menjawab, yaitu di 0813-5624-5886, dan line telepon kami adalah 0911-383-4921. Dan kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Ibu anggota Dewan, Ibu Nina, apa kabar? Sehat selalu ya?
5: Ya,
4: sebelum kita memulai, kami ucapkan atas nama manajemen, kami ucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan Ibu sebagai anggota Dewan menyuarakan aspirasi masyarakat, tapi masih meluangkan waktu. Kita nanti satu jam ke depan sampai dengan jam 9 sambil kita menunggu kedatangan Pak Kakanwil. Kami sudah dua kali mengundang beliau, tapi mudah-mudahan bisa hadir di saat ini. Baik, Ibu Nina, apa kabar? Sehat selalu ya?
5: Alhamdulillah.
4: Ya, baik. Kita membahas ini, tapi sebelumnya kalau biasa aktivitas pagi ini selalu padat, apalagi berkaitan dengan bola ya.
5: Oh iya. Lagi euforia.
4: Piala
5: dunia.
4: Nah, apa fansnya Bu?
5: Saya fansnya Belanda tapi kalah.
4: Wah, sayang okay. Sekali ya. Baik. Tapi kita tidak membahas Belanda, kita bahas bagaimana PSN di Maluku.
5: Oke.
4: Okay. Saya mengikuti kerja-kerja Komisi 1 dan saya melihat sangat disibukkan dengan persoalan lahan. Selalu undang pihak-pihak yang datang untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tentang lahan ini.
5: Iya.
4: Dan kita tahu bagaimana kita punya PSN di Maluku.
5: Yeah.
4: Selain yang sudah jalan di untuk blok migas masalah yang sementara jalan, tapi lahannya juga masih masalah.
5: Yeah.
4: Kita juga masih menunggu tentang kepastian Maluku Integrated Port dan juga tentang pengembangan kelapa dalam yang sudah berjalan.
5: Yeah.
4: Tapi lagi-lagi kami mendengar lahannya mudah-mudahan tidak bermasalah.
5: Yeah. Yeah.
4: Nah, gimana Bu? Kita fokus dulu kepada blok migas masalah tentang lahannya, gimana?
5: Iya, baik. Terima kasih Bang Barce. Apapun kondisi di lapangan, kita satu persepsi dulu bahwa PSN yang dilakukan pemerintah ini untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan infrastruktur, dan sudah pasti untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan rancangan pembangunan jangka menengah nasional, kita paham bahwa ada tiga proyek nasional yang memang ditetapkan di Maluku. Salah satunya ada penambahan satu lagi proyek agrowisata. Kalau sesuai dengan RPJMN pada tahun 2025 sampai 2029 itu kan ada tiga. Tapi baru-baru ini dirancangkan lagi satu proyek agrowisata dan produksi integrasi di Maluku Tengah. Nah, kita mengacu kepada Blok Masela. Nah, kita paham bahwa Blok Masela ini kan salah satu proyek besar yang dikelola oleh tiga konsorsium besar di sini yang di yang dipantau langsung oleh pemerintah lewat SKK Migas. Namun lagi-lagi kami di sini sesuai dengan tupoksi kami Komisi 1 yaitu terkait lahan. Nah, beberapa waktu lalu ya di Januari 2025 kami melakukan RDP dengan masyarakat setempat terkait lahan, terkait ganti rugi lahan. Memang ganti rugi lahan yang dinominalkan 14.000 meter persegi bagi masyarakat setempat itu tidak relevan lagi dengan keadaan kondisi sekarang. Mengingat bahwa NJOP di sana sudah 1.500.000 sampai 2.000.000.
4: Oh, tinggi ya?
5: Iya, jadi di sini tupoksi kami sebagai Komisi 1 memastikan bahwa dalam proses ini, proses pembangunan strategi nasional ini, hak-hak masyarakat terpenuhi dengan tidak menghambat proses PSN yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kami dalam hal melakukan negosiasi, komunikasi dengan stakeholder terkait untuk hak-hak masyarakat ini terpenuhi seperti itu.
4: RDP yang dilakukan itu bersama dengan masyarakat di lokasi, di tempat yaitu di Ler Matang ya?
5: Kami melakukan RDP panggilan, mereka melayangkan surat dan kami
4: melakukan RDP di undang mereka DPR. Undang mereka ke Dewan. Dan di situ apa permintaan mereka dan proses penyelesaiannya seperti apa?
5: Ya, mereka menginginkan agar nilai harga tanah untuk diberlakukan sesuai dengan NJOP saat ini. Karena 14.000 per meter persegi dinilai tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.
4: Dan
5: kami mengharapkan untuk pemerintah dan stakeholder terkait untuk membantu proses ini agar tidak ada gejolak konflik sosial dengan masyarakat setempat. Dan sudah masuk ke 2026 ini belum ada lagi atau bentuk protes ataupun surat. Kami menunggu tindak lanjut saja. Kalau memang sudah tidak ada surat, berarti kemungkinan besar sudah terselesaikan itu.
4: Di pekan kemarin ada demo ke kantor gubernur dari komunitas atau dari kelompok para mahasiswa yang menyuarakan tentang persoalan itu menandakan bahwa belum selesai. Gimana apa responnya?
5: Ya, respon kami adalah ketika hal ini karena kami melakukan RDP berdasarkan surat masuk seperti itu sesuai regulasinya kan ya. Jadi kemungkinan ketika hal ini belum selesai kami menunggu atau menindaklanjuti lewat RDP itu, jika ada keberatan lagi berarti masalah ini belum selesai. Tugas kami adalah melakukan pengawasan, controlling terkait hak-hak masyarakat agar terpenuhi dan tidak menghambat juga proses PSN-nya seperti itu.
4: Dan Bumina, kita melihat ini kan menjadi harapan masyarakat ya, bukan saja di Tanimbar tapi masyarakat Maluku. Bagaimana kita melihat nanti multiplier efeknya itu begitu luas. Dan ini harus diletakkan lebih bagus lagi sehingga ke depan jangan lagi memberikan menimbulkan persoalan ke depan. Dan bisa saja angka kemiskinan kita bisa ditekan, angka pengangguran kita bisa ditekan, dan juga aspek-aspek lain terkait dengan ekonomi. Nah, apakah komisi melihat hal-hal ini atau gimana ketika muncul persoalan di lapangan tentang lahan? Bagaimana komunikasi Komisi 1 tidak saja menunggu ada surat masuk, tapi proses-proses pengawasan yang dilakukan oleh komisi juga itu menjadi pokok pembahasan?
5: Sebenarnya kami sesuai dengan mekanisme bahwa kami juga tetap mengedepankan hak masyarakat. Dan kami juga berharap bahwa kehadiran PSN ini di Tanimbar lewat Blok Masela ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana dan membuka lapangan kerja, tetapi lebih memfokuskan kepada juga putra-putri daerah setempat seperti itu. Jadi untuk bagaimana menanggapi persoalan ini, sebenarnya memang tupoksi Komisi 3 dalam hal melakukan pengawasan PSN ya untuk proyek-proyek strategi nasional yang bekerja sama lewat BUMN maupun bekerja sama lewat swasta maupun asing. Nah, jadi itu merupakan tupoksi dari Komisi 3. Tupoksi komisi kami adalah ketika masyarakat itu bermasalah terkait lahan. Nah, itu yang menjadi kinerja kami untuk melihat hal ini agar hak masyarakat juga tetap terpenuhi. Namun ketika tadi Bang Bace ngomong bahwa kemarin ada demo seperti itu, jadi mungkin ini menjadi advice buat kami lagi untuk melakukan pengawasan atau menindaklanjuti langsung kira-kira proses ini sudah sejauh mana seperti itu.
4: Dan ini menandakan bahwa mestinya kita siap karena rencana nanti groundbreaking atau peletakan batu pertama nanti dalam waktu dekat. Saya mendapat informasi nanti tanggal 16 bulan ini akan dilaksanakan itu keterangan pandam kepada awak media. Nah, gimana Bu? Tentang kondisi yang bagaimana bisa memberikan sebuah jaminan kepada masyarakat bahwa ini loh, ini yang harus dijalankan dan hak-hak Anda tidak bisa dikesampingkan begitu saja.
5: Iya, tugas kami adalah melakukan pengawasan ya Pak, untuk menjamin ya kemungkinan kami akan berdialog dengan stakeholder setempat. Nah, ya untuk mengenai harga NJP yang mereka inginkan seperti itu. Jadi untuk proses peresmian dan lain sebagainya, kami serahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah setempat untuk bagaimana menyikapi hal tersebut. Untuk pengawasan tentu kami melakukan pengawasan itu dengan tidak menyampingkan hak mereka.
4: Dan apakah itu sudah menjadi kesepakatan angka 14.000 yang diminta oleh masyarakat untuk ditinjau kembali itu gimana? Apakah sudah disanggupi?
5: Untuk sementara memang itu ditetapkan di 2023. Kemarin ketika rapat dengan stakeholder terkait itu akan ditindak oleh stakeholder setempat, ya, pemerintah setempat. Namun kami memang belum menerima masukan lagi atau informasi lagi terkait harga dari Rp14 per meter persegi ini sudah mengalami peningkatan seperti itu. Jadi ini mungkin memang lagi-lagi saya sampaikan, ini advice buat kami untuk bagaimana menindaklanjuti hal ini.
4: Dan kita berpengalaman kepada masalah di sana, yaitu di Pulau Nustual yang menjadi persoalan, ya, sampai di pengadilan, bahkan itu menjadi protes daripada warga. Jangan-jangan ini terjadi lagi gitu dan menghambat lagi blok migas Masela.
5: Iya, kami berharap bahwa hal-hal yang terkait konflik sosial setidaknya tidak terjadi lagi agar menarik investor dari luar untuk datang berinvestasi juga, karena ketika kita tidak mampu istilah kata kita tidak mampu bukan menahan, ya, tetapi lebih kepada memberikan masukan dan arahan kepada masyarakat kita untuk bagaimana menjaga Katibnas ini juga itu lebih kepada proses untuk setidaknya bisa lebih humanis dalam menyelesaikan persoalan ini begitu, Pak
4: Marje. Ya, baik. Bu Nina, ini kan jadi apa concern daripada Komisi 1, ya, dan saya melihat bagaimana kerja-kerja Komisi 1 tidak pernah mengabaikan setiap surat masuk, dan juga ketika mendengar ada persoalan selalu mengundang pihak-pihak terkait. Nah, terhadap persoalan ini misalnya saja, tadi saya sudah tanyakan kepada Ibu dan sudah menjawab itu, dan ini menjadi komitmen bersama untuk bagaimana bisa meletakkan yang lebih bagus lagi, sehingga investor datang, ibarat kita siapkan karpet merah bagi investor. Jadi selain Blok Masela ada juga MIP, ada juga Wayapu yang sudah mulai nanti beroperasi. Dan tadi Ibu menyebutkan ada satu lagi, agrowisata, itu di mana, ya?
5: Iya, itu di Maluku Tengah yang bekerja sama melalui PTPN. Ya, kami kemarin sempat melakukan on the spot di situ karena memang ada sedikit permasalahan layanan surat dari masyarakat setempat terkait penolakan hilirisasi, dan ada laporan juga terkait isu pencurian seperti itulah terjadi di masyarakat. Nah, agrowisata ini berfokus kepada pengolahan kelapa dan pala di situ. Nah, lagi-lagi kami tekankan kepada pihak perusahaan dan pemerintah setempat untuk dalam menyelesaikan persoalan ini lebih meletakkan sisi humanisnya agar menekan gejolak sosial di lokasi tersebut, karena memang masyarakat setempat mengklaim bahwa tidak menerima HGU yang disampaikan oleh pihak PTPN, perusahaan itu. Dan sementara kami dalam proses, mungkin dalam bulan atau bulan ini atau bulan depan akan melakukan RDP dengan stakeholder terkait untuk menanggapi persoalan yang terjadi di sana seperti itu.
4: Apa tuntutan mereka, Bu?
5: Ya, mereka mengklaim sebagian hak ulayat tanah itu milik mereka dan mereka menuntut ganti rugi seperti itu. Namun nominal ganti rugi itu kami belum mendapat informasi karena memang belum melakukan RDP dengan masyarakat setempat seperti itu.
4: Biasanya RDP itu undang nggak dari BPN?
5: Iya, diundang. BPN memang harus kita undang karena mereka bagian pertanahan, kan, untuk menguji kelayakan sertifikat dan surat-surat tanah tersebut seperti itu.
4: Dan itu surat masuk atau keluhan yang diterima oleh Komisi 1 itu datang dari masyarakat itu, ya, di desa atau dusun itu, ya?
5: Iya, dari Awaya.
4: Awaya
5: Liang.
4: Awaya Liang. Baik, Bu. Baik. Ini lagi-lagi masalah lahan ini kan menjadi hal yang selalu menjadi sorotan dan ini menjadi keluhan daripada penanam modal atau investor. Nah, bagaimana komisi bisa menjembatani ini, misalnya saja dengan BPN berbicara, tolong bagaimana melihat lahan-lahan ini, tanah-tanah kita, kan kebanyakan kan tanah adat, tanah itu, gimana, Bu, ya?
5: Iya, dalam hal ini kita juga tidak bisa menyampingkan masyarakat adat ya, karena memang di pasal 18B Undang-Undang 1945 itu memang jelas bahwa negara mengakui adanya masyarakat adat seperti itu. Dan BPN kita hadirkan untuk bagaimana bisa melihat kondisi lokasi atau memang keluhan dari masyarakat. Karena di situ biasa kita menghadirkan BPN dengan meminta sertifikat dan bukti kepemilikan lahan tersebut. Sebelum RDP itu biasanya kami menyurati BPN, tapi untuk kasus Awayaligang ini kami belum melakukan RDP dengan masyarakat setempat, karena memang yang baru kami terima adalah surat masuk dari pihak Awaya ini, lalu kami melakukan on the spot di situ, lalu menerima kendala, dan kami berpesan kepada PTPN untuk setidaknya melibatkan masyarakat setempat dan stakeholder setempat untuk bagaimana kita mencari solusi bersama.
4: Okay.
5: Kita paham bahwa DPR ini kan bukan lembaga pengadilan yang bisa memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi kami sebagai lembaga politik representasi masyarakat yang melakukan mediasi antara dua belah pihak untuk mencari solusi bersama seperti itu.
4: Baik, itu di Liang Awaya ya. Nah, bagaimana dengan yang tadi saya sebutkan di Wayapo?
5: Di Wayapo memang kita tahu bahwa proyek ini berjalan dari 2017 ada proses tahapan. Memang untuk terkait lahan sesuai tupoksi kami itu memang ada informasi masih ada sisa pembayaran lahan di lokasi bendungan Wayapo itu. Cuman sampai sekarang kami tidak menerima RDP dari pemerintah setempat ya. Kami bukan berasumsi ya, tapi ketika tidak ada RDP atau tidak ada keluhan dari masyarakat, kami merasa bahwa ini sudah terselesaikan. Dan proyek di Wayapo ini kan sudah mencapai 86 hampir 90% dan diharapkan pemerintah setempat dia dapat running di 2027 nanti atau di akhir 2026 ini.
4: Ya, mudah-mudahan tidak ada persoalan di lapangan ya.
5: Semoga seperti itu.
4: Jangan sampai nasib seperti apa yang tadi kita bahas tadi, misalnya Blok Masela di Tanimbar, khususnya di Desa Lermatang. Belum lagi masalah agrowisata di Liang Awaya itu menjadi persoalan. Nah, kita kembali kepada Blok Masela Bu, untuk lahan di sana. Pemerintah mengklaim itu adalah merupakan tanah negara. Dan masyarakat mengatakan bahwa inilah lokasi kami, ini tanah kami yang sudah menghuni ini sudah puluhan tahun sejak moyang-moyang atau orang-orang tua mereka. Apakah itu juga menjadi pembahasan?
5: Kami lagi-lagi kembalikan kepada uji kelayakan sertifikat mereka antara masing-masing dengan melibatkan BPN seperti itu. Jadi tupoksi kami adalah memediasi dua belah pihak. Ketika tidak puas dengan apa yang kami lakukan melalui proses mediasi, mereka bisa menempuh jalur proses selanjutnya seperti itu. Mungkin ada penuntutan atau seperti apa, atau uji kelayakan dari menghadirkan BPN itu. Jadi kami hanya sebatas melakukan mediasi antara stakeholder terkait dan para pihak pemangku kepentingan.
4: Ya, tidak memutuskan ya.
5: Iya, kami tidak memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tugas kami mediasi karena kami bukan lembaga pengadilan seperti itu.
4: Kalau nanti untuk memencari siapa yang salah, siapa yang tidak, itu di lembaganya di pengadilan ya, silakan.
5: Ada lembaga terkait yang mengurusi hal itu.
4: Iya, Bu. Tapi dalam komunikasi dengan pihak BPN gimana, apa jawaban yang mereka berikan kepada PSN, lokasi PSN-PSN ini? Misalnya saja sebentar lagi nanti kita ke misalnya Maluku Integrated Port Nah, apa jaminan dari BPN yang diterima oleh komisi?
5: Nah, Maluku Integrated Port ini kan kita pahami bersama bahwa masyarakat menginginkan hal ini. Karena di sini kan kita melihat ada peningkatan ekonomi nanti, ada gimana berpengaruh terhadap logistik, industri perikanan terpadu di sini. Namun memang kami belum pernah melakukan RDP dengan pihak terkait Maluku Integrated Port ini, karena memang menurut kami, sepemahaman kami karena ini dalam prastudi kelayakan antara pemindahan lokasi di yang awalnya di Wasarisa atau di Pulau Ambon. Namun kita sadari sungguh bahwa perpindahan lokasi atau wilayah ini kan bukan domainnya atau bukan sepenuhnya memiliki yang dimiliki oleh provinsi atau daerah, tetapi yang memiliki kewenangan penuh kan pemerintah pusat lewat Bappenas melalui kajian khusus dengan World Bank atau Bank Indonesia, Bank Dunia itu. Jadi tugas kami adalah memastikan bahwa proyek ini akan jalan dan memastikan bahwa ketika proyek jalan ini dia tidak mencederai hak masyarakat. Dan memang kami juga berharap bahwa Maluku Integrated Port ini berjalan di Maluku seperti itu.
4: Dan mudah-mudahan saja dapat berjalan dengan baik, Bu, ya.
5: Iya,
4: dan,
5: ya, seperti itu. Walaupun sekarang ini kan kita belum tahu kabarnya kapan, tetapi kami sebagai pemangku kepentingan juga berharap, dari legislatif juga berharap, sudah barang tentu pasti masyarakat juga berharap. Namun kejelasannya kan kita masih menunggu. Jadi kita sama-sama menunggu seperti itu.
4: Saya melihat agenda-agenda yang dilakukan oleh Komisi 1 itu cukup padat, ya, dan lebih banyak kepada persoalan tanah, ya.
5: Iya, seperti itu.
4: Jadi bukan saja selain PSN, tapi juga ada lahan-lahan yang bermasalah juga tetap masih perhatian dan kerja-kerja komisi ke sana, ya.
5: Iya. Ya, memang karena kami selalu mengedepankan hak-hak masyarakat terpenuhi, tetapi tidak menghambat progres dari PSN ini.
4: Ya, ya.
5: Intinya bahwa kami mendukung, mensupport PSN ini berjalan di Maluku. Karena lagi-lagi kita tekankan bahwa ketika PSN ditempatkan di Maluku, tentunya ada pertumbuhan ekonomi di sana, ada pengembangan infrastruktur, dan sudah barang tentu memikirkan kesejahteraan masyarakat seperti itu, Pak Arce.
4: Iya. Dan ini mestinya menjadi perhatian stakeholder dan pihak terkait, ya.
5: Iya, seperti itu.
4: Tadi saya katakan misalnya saja yang tadi saya tanyakan kepada Ibu di Tanimbar misalnya, ya. Sebagaimana pemerintah katakan itu adalah merupakan tanah negara yang tidak boleh disertifikasi oleh siapapun.
5: Baik.
4: Di atas tahun 1980-an ini tidak boleh lagi. Tapi faktanya itu kan masih tetap terjadi dan itu diakui oleh BPN.
5: Iya. Nah, untuk menyikapi hal ini, ya, kami juga lebih kepada regulasi, ya, sesuai pembuktian saja siapa yang memang berhak dalam mengklaim hal ini gitu. Jadi kami tidak memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tugas kami adalah mediasi, dan kalaupun memang belum pulas, tempuh jalur yang memang sudah ada. Seperti itu, Pak Marci.
4: Iya. Dan kalau melihat kerja-kerja komisi yang dilaksanakan, Bu, ya, yang paling berat dan memakan biaya, memakan waktu, memakan tenaga yang mana dari tiga PSN besar ini? Apakah Blok Migas Masyalaka, apakah di Liang Awaiyaka, atau Wayapu?
5: Sejauh ini dalam pantauan kami, mungkin yang tadi disampaikan itu Blok Masela, ya, karena sampai sekarang kami juga belum dapat konfirmasi informasi terkait satuan harga dari 14.000 itu, apakah dia sudah mengalami kenaikan atau masih stuck di angka tersebut. Apalagi tadi saya mendengar dari Bang Barci bahwa ada mahasiswa dia mau terkait hal ini. Jadi kami juga mungkin akan menindaklanjuti ini. Dan untuk PSN yang lain, kami merasa tidak ada persoalan, ya, karena Maluku Integrated Port juga masih dalam proses studi kelayakan.
4: Studi kelayakan, oke. Okay.
5: Dan Bendungan Wayapo juga dalam proses perampungan yang sudah mencapai 86 sampai 90% lebih. Okay, okay. Terus yang baru ini PSN di Maluku Tengah di Liang Awei juga itu sedang dalam proses untuk kami bisa menghadirkan para pihak seperti itu, karena kan memang ada mengklaim dari masyarakat setempat bahwa HGU atau lokasi tersebut adalah sebagian milik masyarakat setempat. Jadi kami perlu melakukan pendekatan persuasi, mengundang stakeholder terkait, pemerintah daerah dan pihak pemangku kepentingan seperti tokoh-tokoh adat setempat yang mengklaim wilayah ini sebagai lahan mereka, dan menghadirkan BPN untuk bagaimana kita mediasi mencari solusi bersama. Lagi-lagi kita tekankan bahwa kita mengkedepankan hak-hak masyarakat tanpa menghambat proses PSN yang berjalan.
4: Setidaknya ketika itu turut mengundang juga ESDM. Dinas SDM.
5: Untuk sementara ini kami dalam progres melihat pihak-pihak mana yang kami rasa harus diundang seperti itu. Jadi memang belum ada rapat tindak lanjut sementara, masih melihat progres ini sampai sejauh mana dan pihak-pihak mana saja yang bisa kita libatkan, karena kan informasi di sana itu ada 5 tokoh adat, atau kalau di kalau kita bergeser sedikit bicara petuanan, kan kayak semacam ada 5 petuanan adat di desa itu. Jadi kami sampaikan
4: di desa Lermateng, ya, maksudnya.
5: Ini yang kita bahas tentang agrowisata. Di Maluku Tengah tadi. Nah, itu masih dalam proses. Kami belum ada RDP lanjutan, tetapi akan dalam agenda seperti itu. Jadi siapapun yang berkepentingan dalam hal itu, kami akan mengundang seperti itu.
4: Itu rencananya kapan, Bu, ya?
5: Belum ada tanggal pasti seperti itu, karena kami lagi menunggu konfirmasi stakeholder terkait dan rapat internal dulu sebelum kami putuskan siapa saja yang kami undang. Untuk tanggal pastinya belum ada informasi.
4: Baik, Bu. Saudara, kami menantikan Anda di line telepon 0911 3834921 dan WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi 0911-383-4921 menantikan Anda, dan 0813-5626-5886 menantikan Anda. Baik, Bu Nina, sambil kita menunggu mungkin ada yang telepon masuk untuk menanyakan seputar topik yang kita bahas. Tapi kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi 1 ini kan saya bisa memberikan angka, kalau 1 sampai dengan 10 saya bisa memberikan angka sampai 8 ya, sudah bisa dilaksanakan ya. Kalau ya mudah-mudahan nanti mencapai angka 10, tapi kan angka 10 itu berarti sudah tidak ada masalah gitu ya.
5: Iya,
4: seperti ya. Dan saya selalu memantau bagaimana Bapak Ibu anggota Dewan khususnya di Komisi 1 sangat responsif terhadap setiap surat yang masuk. Dan itu lagi-lagi masalah tanah, masalah tanah, masalah lahan.
5: Iya. Seperti itu kan, kita paham bahwa masalah tanah ini masalah klasik yang memang dari dulu selalu terjadi seperti itu. Karena memang kita berkehidupan dan bersosial. Jadi kami berharap bahwa ketika ada pengaduan terkait masalah tanah ini, masyarakat mempunyai bukti-bukti konkret untuk mengajukan pembuktian bahwa lahan yang mereka klaim ini memang benar-benar punya mereka, seperti itu.
4: Iya, dan itu yang menjadi karena kita tahu kita punya tanah di Maluku ini kan beda dengan di wilayah lain ya. Kita kan hak ulayat, hak adat istiadat, dan itu kepemilikannya kepemilikan komunal, bukan perseorangan. Itu yang menjadi persoalan ya.
5: Iya, seperti itu. Dan memang kami juga sedang mengusulkan rancangan perda inisiatif terkait perlindungan tanah adat seperti itu. Tetapi ini masih dalam progres pembahasan internal, belum kami melibatkan stakeholder terkait, masih dalam progres internal, karena kami melihat bahwa kondisi tanah di Maluku ini complicated ya. Jadi harus butuh umbrella atau payung hukum untuk bagaimana melindungi masyarakat adat ini. Seperti itu, Pak Bace.
4: Dan itu yang menjadi, kalau katakanlah perda inisiatif ini berjalan, apakah bisa memberikan jaminan kepada masyarakat kita?
5: Semoga saja dapat mengakomodir kepentingan masyarakat tanpa menyampingkan regulasi yang sudah ada, seperti itu.
4: Dan mudah-mudahan itu bisa dapat segera disahkan ya.
5: Iya, seperti itu.
4: Nanti melibatkan, nanti mengundang stakeholder juga untuk pembahasannya.
5: Sudah pasti.
4: Dan kalau bisa boleh tahu tahapannya sampai saat ini masih di internal. Masih
5: pembahasan internal.
4: Nah, di komisi atau di dewan secara umum.
5: Kami masih dalam internal komisi. Membahas dengan melibatkan pakar akademik untuk bagaimana naskah akademik ini dirancang, seperti itu. Melibatkan tenaga-tenaga ahli, masih dalam pembahasan internal karena ini belum kami gaungkan keluar, karena memang masih dalam proses pendalaman dan penyeragaman pemikiran di antara kami anggota juga.
4: Baik, 0911-383-4921 menanti Anda saudara, dan 0813-5624-5886 nomor WA studio kami. Ada yang mengirim WA kepada kami, telepon tapi tidak menjawab. Coba periksa lain telepon kita. Ya, baik. Kami menantikan Anda, ada silakan telepon kepada studio. Jangan telepon kepada nomor saya ya, nanti saya tidak bisa menjawab, dan itu harus disambungkan langsung dengan tim teknis saya sehingga bisa Ibu Nina bisa mengetahui apa yang ditanyakan ya. Baik. Kita mulai dengan kita punya sambil menunggu tentang 3% dan tadi tambahan 1% Ibu ya.
5: Seperti itu.
4: Kalau ini katakanlah 100% jadi Pak, jadi Bu. Ini bagaimana, apakah itu bisa tercapai atau tidak ya?
5: Iya,
4: sehingga jangan lagi ada RDP dengan pihak-pihak terkait, jangan lagi mengundang sana mengundang sini, menguras tenaga, menguras waktu, tapi marilah kita buka karpet merah bagi investor.
5: Ya, kami berharap agar dari 3 PSN dan tambahan 1.4 ini benar-benar bisa terrealisasi di Maluku, dan masyarakat Maluku menerima itu dan welcome kepada mereka, karena dengan adanya saya katakanlah 4 PSN ini kan sudah barang tentu pertumbuhan ekonomi akan berjalan, infrastruktur pasti ada pemerataan di sini, dan kesejahteraan masyarakat juga pasti terakomodir. Kenapa saya katakan demikian? Karena sudah barang tentu kalau ada PSN ini yang ditempatkan di Maluku dan dia berjalan, sudah barang tentu membuka lapangan pekerjaan buat putra-putri daerah kami, dan sudah barang tentu penyiapan sumber daya manusia juga harus dilakukan oleh pemerintah melalui pelatihan dan lain-lain. Tetapi kami berharap ini bisa berjalan.
4: Iya.
5: Seperti itu.
4: Apa jawaban pemerintah provinsi atau kabupaten yang mungkin selama ini diterima oleh Komisi 1 atau diterima oleh DPRD terkait dengan harapan ibu tadi?
5: Apakah... Mereka juga menginginkan hal yang sama. Mereka juga menginginkan hal sama agar proyek ini bisa berjalan dan bisa mengakomodir putra-putri daerah dan membuka lapangan pekerjaan, seperti itu. Kami mensupport pemerintah dan berharap dengan satu pemikiran yang sama untuk kesejahteraan masyarakat Maluku, seperti itu.
4: Iya. Mungkin ada pertanyaan yang masuk kepada kami. Iya. Ada yang mengatakan, masyarakat mengatakan, kenapa selalu lahan kita bermasalah? Berarti ini kan instansi teknis tidak siap untuk mengamankan atau gimana? Misalnya saja sertifikat sudah diterbitkan, tapi lagi-lagi menimbulkan masalah. Itu yang jadi, apakah komisi juga melihat hal-hal ini?
5: Iya, lagi-lagi kita tidak bisa mengontrol semua pihak, mengontrol para pihak untuk tidak mengklaim bahwa ini kepemilikan mereka. Namun kita punya BPN untuk menguji kelayakan itu. BPN juga kami memberikan masukan ke mereka, memastikan untuk benar-benar memiliki data konkret atau data besar terkait lokasi lahan yang memang menjadi pusat tujuan PSN ini. Jangan menimbulkan konflik atau setidaknya bisa menerjemahkan keluhan masyarakat terkait kepemilikan sertifikat. Yang kita khawatirkan adalah ketika ada pemilikan sertifikat double ya di dalam satu lokasi yang sama. Nah, kami lagi-lagi menekan untuk BPN untuk lebih jeli melihat hal ini untuk memastikan proyek PSN ini berjalan tanpa menghambat baik itu dalam regulasi ataupun peraturan yang ada yang berlaku di masyarakat setempat, seperti itu.
4: Jadi katakanlah masyarakat walaupun sudah memiliki sertifikat ya, bukan sertifikat ya, sertifikat. Tapi lagi-lagi menimbulkan masalah, berarti ketidaksiapan BPN untuk melihat di lapangan atau gimana ya?
5: Lagi-lagi kami
4: itu menjadi fokus komisi juga ya.
5: Iya, kami selalu menggunakan BPN apapun kondisi itu dan dimanapun itu terkait kondisi lahan, mereka harus hadir dan harus mampu menjawantahkan atau menjawab kegelisahan masyarakat terkait lokasi kepemilikan lahan tersebut. Lagi-lagi kami hanya berfungsi sebagai lembaga yang memediasi kedua belah pihak. Seperti itu. Dan kami menekan kepada BPN harus bisa jika ini tanah milik negara harus punya bukti yang konkret seperti itu. Dan memang ini kalau ini milik masyarakat setempat atau masyarakat adat, ya kami juga harus memikirkan hak-hak masyarakat terpenuhi seperti itu.
4: Jadi Komisi 1 pada prinsipnya tetap menjembatani, jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam proses-proses ini, baik masyarakat utamanya dan juga pihak investor atau pemilik modal yang datang untuk investasi di kita ya.
5: Iya, seperti itu.
4: Dan ini mestinya menjadi perhatian BPN juga, jangan lagi terbitkan sertifikat tapi lagi-lagi menimbulkan masalah.
5: Iya, seperti itu.
4: Dan boleh tahu ketika kasus-kasus ini di Komisi 1 dibahas bukan saja secara keseluruhan, tapi apakah hal-hal kecil begini menjadi sorotan juga di komisi?
5: Sorotan dari apa itu?
4: Sorotan dari komisi terhadap penekanan kepada BPN untuk jika sertifikat itu mau diterbitkan harus dilihat dulu kondisi di lapangan benar-benar apakah menjadi
5: Iya, itu menjadi fokus kami untuk memastikan hal-hal itu.
4: Yeah.
5: Karena kami mengurus banyak RDP ya, kami tidak satu RDP saja. Jadi RDP-RDP yang lain kami pastikan juga bahwa masalah ini sampai clear seperti itu. Keabsahan lahan, keabsahan sertifikat kami pastikan untuk memang BPN mempunyai itu dan dapat melakukan pembuktian di hadapan masyarakat setempat dan para pihak yang berkaitan terhadap permasalahan ini. Seperti itu.
4: Dan apa jawaban BPN kepada Komisi 1?
5: Mereka selalu siap.
4: Mereka humanis
5: dalam bekerja sama dan kooperatif seperti itu. Kami undang berapa kali undangan, bahkan dalam satu hari itu bisa 2-3 kasus yang sama dengan lokus yang berbeda dan mereka siap seperti itu.
4: Ya, saya melihat misalnya saya bisa sebutkan saja karena di OSM ya menjadi fokus Komisi 1 ya. Ada juga selain 3% yang kita sebutkan tadi, tapi lahan-lahan misalnya saja ada beberapa hal yang selalu masuk kepada Komisi 1 dan saya selalu membacakan, kok super sibuk sekali Komisi 1 ya, disibukkan dengan persoalan-persoalan lahan saja ya yang menjadi.
5: Iya, ini mungkin kita bergeser sedikit, bukan lagi terkait dengan 3 PSN atau 4 PSN yang ditetapkan pemerintah di Maluku, tetapi terkait memang OSM itu kami menjembatani masyarakat setempat dengan pihak Pangdam. Namun lagi-lagi kami menunggu kehadiran Pak Pangdam untuk Karena kami bukan lembaga yang memutuskan atau memutuskan mana yang salah yang benar, tapi kami memiliki fungsi kebijakan bahwa mengawal aspirasi masyarakat. Hmm. Nah, ketika ada masyarakat melakukan aduan ke kami, ya tugas kami adalah mengundang stakeholder terkait untuk bagaimana menjawab permasalahan masyarakat ini.
4: Ya, maksud saya ketika misalnya saja BPN sudah menerbitkan sertifikat tapi jadi masalah terus menerus, dan ini sudah menjadi catatan penting buat BPN untuk sebelum sertifikat itu diterbitkan harus menjadi catatan penting.
5: Iya, seperti itu. Iya, harus menjadi footnote ya untuk BPN untuk ketika ada permasalahan begini, lagi-lagi mereka harus memastikan kondisi ini. Dan sudah saya sampaikan tadi, ketika memang masyarakat juga tidak puas dengan konfirmasi hasil RDP kami, ya ada jalur-jalur khusus, jalur-jalur yang memang mereka harus tempuh untuk pembuktian itu melalui jalur perdata, seperti itu.
4: Iya, jadi apa yang komisi lakukan itu sesuai dengan tupoksi yang diemban ya.
5: Menjalankan sesuai tupoksi saja, seperti itu.
4: Ada nggak data tentang pengaduan masyarakat itu, Bu Nina? Mungkin misalnya saja di dalam bulan ini atau bulan kemarin aja, berapa persoalan?
5: Iya, kalau data konkret itu harusnya Pak Barce ngomong ya, biar saya bawa data konkretnya.
4: Nggak, mungkin sedikit gambaran aja.
5: Ya, untuk permasalahan tanah cukup banyak ya, dari 2025 masuk ke 2026 ini. Yang 2026 ini sekitar kami untuk RDP dengan masyarakat itu cukup banyak ya.
4: Iya, kalau di bulan Juni kemarin?
5: Ya, itu sekitar ada satu hari itu, dalam satu hari kita bisa menerima 3 RDP.
4: Waduh.
5: 3 RDP seperti itu, dalam sebulan itu bisa bahkan lebih 20 sampai 20 lebih.
4: Banyak mungkin. Amat ya Bu ya?
5: Iya, karena keluhan masyarakat kita melayani, menjembatani, hasilnya seperti apa itu nanti sesuai dengan uji kelayakan, karena memang fungsi kami adalah melayani masyarakat apapun keluhannya kita memang harus mengakomodir seperti itu, tidak menyampingkan keinginan mereka agar mereka juga punya trust kepada lembaga legislatif ini seperti itu.
4: Jadi bisa saja muncul penilaian masyarakat kok lagi-lagi kerja-kerja orang lain tapi Komisi Satu yang memikul semua itu ya.
5: Ya, sudah menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai lembaga legislatif, lembaga politik seperti itu.
4: Ya Bu. Baik, line telepon 0911-383-4921 menantikan Anda, silakan menghubungi kami di studio. Sekali lagi 0911-383-4921 dan WA studio kami adalah 0813-5624-5886 menantikan Anda. Baik, Bu Nina, kita melanjutkan kita punya dialog di pagi ini. Terkait dengan 4 PSN. Ya. Kalau Ibu melihat yang paling siap untuk berlangsung apa yang apakah Wayapu, apakah agrowisata atau blok masela ketika persoalan-persoalan yang ditangani oleh Komisi 1?
5: Ya, untuk progres ya sejauh ini kami mendapat bukan tugas kami untuk menetapkan siap atau tidak, tetapi yang dalam rampungan ini yang kami dengar dan mendapat informasi bendungan Wayapu itu sudah mencapai 80% seperti itu, 80-95% dan berharap running di akhir 2026 ini atau awal 2027. Nah, kami juga berharap peningkatan-peningkatan ini diikuti oleh 3 PSN lainnya seperti itu.
4: Jangan sampai menimbulkan masalah lagi.
5: Iya, kami juga berharap.
4: Dan lebih khusus kepada blok migas masalah ini, harapan paling terbesar apa, Bu?
5: Ya, harapan terbesar kami adalah bagaimana hak-hak masyarakat ini terpenuhi dan tidak juga menyampingkan proses PSN ini. Karena kita paham bahwa blok masalah ini ketika berjalan pasti akan menyerap tenaga kerja di situ. Seperti itu. Jadi harapan kami bisa berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah dan juga keinginan masyarakat khususnya seperti itu.
4: Dan ini tetap dikawal oleh Komisi 1 ya?
5: Iya, kalau untuk pengawalan terkait lahan yang terkait ganti rugi lahan kami akan mengawal, tetapi untuk tupoksi mekanisme perjalanannya PSN itu menjadi tupoksinya Komisi 3 seperti itu.
4: Kalau biasa RDP itu memberikan apa semacam
5: rekomendasi
4: kepada pihak yang bersangkutan atau pihak terkait untuk segera menuntaskan dengan batas waktu tertentu apa tidak, Bu?
5: Dari hasil RDP kami dengan stakeholder terkait, jika memandang perlu butuh rekomendasi, kami dari Komisi 1 akan memberikan rekomendasi untuk pemerintah setempat untuk menindaklanjuti hasil RDP seperti itu. Artinya kayak misalnya di Blok Masela yang 14.000 dan NJOP di sana sudah naik dari 1,5 dan 2 juta seperti itu, ya tugas kami adalah memastikan bahwa hak-hak masyarakat ini terpenuhi dan memberikan rekomendasi agar stakeholder terkait pemda setempat untuk mengakomodir ini dan menjadi jembatan juga di daerah dengan pihak-pihak perusahaan.
4: Tapi selama ini belum ada jawaban yang diterima oleh pihak Komisi 1 ya terkait dengan apakah 14.000 atau penetapannya berapa, itu belum mendapat informasi itu.
5: Saya belum mendapat informasi itu sudah terrealisasi atau belum. Tetapi lagi-lagi tadi dikatakan Pak Parje bahwa ada demo kemarin gitu ya. Ini menjadi masukan ke kami untuk meng-cross-check ini gitu. Apakah memang kemarin yang RDP terkait 14.000 per meter persegi itu sudah mengalami peningkatan atau memang belum, atau memang masyarakat masih gelisah, galau begitu dengan hak-hak mereka yang belum terpenuhi.
4: Iya, dan itu dilakukan oleh kelompok mahasiswa, Bu.
5: Iya.
4: Ini sangat disayangkan di saat kita punya perhatian besar untuk segera blok abadi masalah ini bisa dapat berlangsung, tapi lagi-lagi dibenturkan dengan persoalan lahan ini yang mestinya harus dituntaskan ya. Baik. Bu Nina, waktu kita cukup singkat ya, karena kita mulai sudah agak terlambat sedikit. Jadi kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengakhiri kita punya dialog karena kami harus bergabung dengan teman-teman di Pro 3 RRI Pusat untuk menyiarkan berita secara nasional. Tapi di sisa waktu kita ini, apa yang Ibu mau katakan terhadap PSN kita ini, terhadap kondisi lahan kita? Silakan.
5: Iya, kami dari Komisi 1 berharap bahwa dalam penerapan PSN ini itu berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak menyampingkan hak-hak masyarakat, agar pemerintah juga senang dalam berinvestasi, terutama untuk investor asing, dan masyarakat juga mendapat dampak manfaat positif dari PSN yang ditempatkan di Maluku ini. Seperti itu.
4: Itu harapan terbesar itu ya.
5: Harapan kami. Jadi 12 pihak tidak dirugikan dalam hal ini.
4: Iya. Baik. Nina, terima kasih sudah kita harus mengakhiri kita punya dialog. Sekali lagi atas nama manajemen kami ucapkan terima kasih. Sukses tetap menjadi bagian Ibu secara pribadi, tapi juga sukses bagi Komisi 1 yang selalu mengakomodir keluhan ya, curhatan hati daripada masyarakat tentang persoalan tanah.
5: Baik.
4: Iya, dan mudah-mudahan kerja-kerja daripada Komisi 1 dan juga Ibu tetap dapat terjawab dengan baik pula ya.
5: Baik, terima kasih
4: Pak. Iya. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kami yang bertugas di pagi ini mengucapkan selamat pagi bagi Anda. Dan mudah-mudahan saja apa yang menjadi pokok bahasan kita di pagi ini bisa dapat berlangsung dengan baik. Dan tujuan kita untuk mewujudkan PSN di Maluku bisa berlangsung dengan baik. Terutama blok Migas Masela yang sebentar lagi akan dilakukan groundbreaking-nya, Bu ya. Baik. Dan kita berpisah, kita nanti akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan, dengan lain topik dan lain narasumber pula. Selamat pagi.
1: Untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita dia banyak apa belum situasi masyarakat dalam
3: ini pilih aspirasi Maluku.
0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026 babak 16 besar Meksiko melawan Inggris di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan sajian di saat ini. Nanti ada pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko melawan Inggris bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
2: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
0: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Urarain melaporkan selengkapnya.
3: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
3: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah itu membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di sini. Air dari bawah, listrik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap harus bekerja keras, harus berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
4: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 230 warga sekitar mengungsi.